0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar RRI, bagian akhir dari informasi seputar tradisi dan budaya di siang ini. Kali ini dari RRI Palangkaraya. Baram merupakan salah satu minuman tradisional yang dikenal luas di kalangan masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Minuman yang dibuat melalui proses fermentasi secara tradisional ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat sejak zaman dahulu. Kehadirannya tidak hanya sebagai pelengkap dalam berbagai kegiatan adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam berbagai upacara adat, seperti ritual tiwa, syukuran, penyambutan tamu, hingga pertemuan keluarga besar, baram kerap disajikan sebagai simbol penghormatan dan kebersamaan. Tradisi menyuguhkan baram kepada tamu mencerminkan sikap terbuka, persaudaraan, serta rasa syukur masyarakat Dayak Ngaju atas berkah kehidupan yang dan juga hasil alam yang diperoleh.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, Le. Loh, mbak menyerah, no, Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini, mbak.
1: Hah? Masa, Le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, katuk, Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira Le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas Kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, edisi Minggu 26 Juli 2006. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalenggade, memulai berita pertama.

0: Febrima Theodorus Ago resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD pengganti antarwaktu terhadap Dr. Andes HR Makegansa MSI yang meninggal dunia. Dalam agenda DPRD Sangihe, rapat paripurna peresmian pengangkatan Febrima Ago yang berlangsung di ruang utama Senin 20 Juli 2026 dipimpin Ketua Dewan Denny Roy Tambi SE.
1: Saya berjanji
2: bahwa saya
1: akan memenuhi kewajiban saya
2: sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1: Kabupaten Kepulauan Sangihe
2: dengan sebaik-baiknya
1: dan seadil-adilnya.
0: Setelah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe, Febrima Theodorus Ago siap bekerja untuk rakyat. Diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dalam proses pergantian antar waktu PAW, kepentingan masyarakat akan diutamakan. Febrima Ago kepada RRI mengatakan bahwa apa yang sudah diperjuangkan selama ini oleh PDIP secara umum dan oleh mendiang Dr. Andes HR Makegansa MSI selaku kader di Komisi 2 akan dilanjutkan.
3: Tentu dalam hal ini saya kan baru jadi anggota PAW. Itu komitmen itu orang harus inti setialah pada sumbermu. Dalam arti setia pada sumbermu itu adalah rakyat yang orang wakili. Jadi tentu saya juga duduk hari ini lewat proses PAW tentu harus setia pada sumber yaitu rakyat sendiri.
4: Program makan bergizi gratis MBG yang menggunakan anggaran negara besar serta melibatkan banyak pihak hingga desa memerlukan pengawasan komprehensif guna mencegah penyimpangan dan berbagai gangguan dalam pelaksanaan. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Heri Santoso Slamet kepada RRI. Menurut Heri, pengawasan menyeluruh pada program MBG diperlukan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi, konflik sosial, penyebaran informasi menyesatkan, serta berbagai hambatan lain yang berpotensi mengganggu keberhasilan pelaksanaan program nasional. Dalam pelaksanaannya, bidang intelijen kejaksaan memiliki peran strategi melalui berbagai kegiatan penyelidikan, pengamanan pembangunan strategis, deteksi dini, peringatan dini, serta penyediaan informasi kepada pimpinan. Langkah tersebut bertujuan mendukung keberhasilan program MBG dengan memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
5: Sebagai program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar serta melibatkan banyak pihak hingga tingkat desa, diperlukan pengawalan yang komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berupa korupsi, konflik sosial, dan penyebaran informasi menyesatkan maupun gangguan terhadap pelaksanaan program. Dalam konteks tersebut, Bidang Intelijen Kejaksaan memiliki peran strategis melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan pembangunan strategis, deteksi dini, peringatan dini, serta dukungan data dan informasi kepada pimpinan guna menjamin keberhasilan program MBG itu sendiri.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi penegakan hukum terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah kecamatan. Hal itu dikatakan PLD Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sangihe, Abdul Rifai Madang, ketika diwawancara RRI Senin 20 Juli 2006. Ia menyampaikan, sesuai jadwal Selasa 21 Juli 2006, sosialisasi kekerasan perempuan dan anak di Kecamatan Kendaha, tepatnya di Kampung Pempalaraeng. Diakui Abdul Madang, program sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan merupakan program kerja lanjutan dari pimpinan sebelumnya.
7: Jadi memang untuk pemberdayaan dan perlindungan anak ini secara menyeluruh, kami masih tetap melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh kadis terdahulu, termasuk program kegiatan yang sedang berjalan.
0: Hutang Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Dana PEN, menjadi atensi pimpinan daerah untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe rencana akan mengalokasikan anggaran lebih dari 40 miliar rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 untuk membayar pokok dan bunga pinjaman Dana PEN. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari kepada wartawan membenarkan hal itu mengacu dokumen APBD tahun anggaran 2026. Menurut Tungari, tahun 2026 menjadi kali pertama pemerintahannya melakukan pembayaran penuh terhadap pokok dan bunga pinjaman PEN selama satu tahun anggaran.
2: Hutang PEN selama satu tahun penuh. Jadi tahun-tahun yang lalu kita masih minta relaksasi, tetapi tahun ini pokok dan bunga PEN kita akan bayar penuh. 40 miliar lebih kalau tidak salah. Artinya ketika kita berutang kan harus siap membayar. Dan komitmen pemerintahan Tuhari juga harus melunasi hutang walaupun dari pemerintahan.
4: Sekolah Dasar Negeri Impres Swata Luara melaksanakan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara Senin 20 Juli 2026 sebagai bagian tahapan berjenjang menuju tingkat nasional. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui sistem seleksi berjenjang mulai tingkat sekolah, kabupaten, provinsi hingga nasional. Kepala Sekolah Negeri Impres Swata Luara Sherly Luase SPD saat dikonfirmasi RRI mengatakan program yang telah dijalankan ini dinilai sangat baik karena mampu memotivasi peserta didik untuk terus berpartisipasi dalam ajang Olimpiade Sains Nasional.
8: Untuk program yang sudah dijalankan ini memang sudah sangat baik karena memicu anak-anak untuk tetap beraktivitas dalam ajang lomba Sains Nasional ini. Kenapa? Karena kegiatan ini bermanfaat sekali untuk mengembangkan literasi dan numerasi di tingkat sekolah dasar.
4: Sementara ahli muda pengembang teknologi pembelajaran bidang pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Oktavia Badoa, menjelaskan peserta yang berhasil melewati seleksi tingkat sekolah kemudian akan mengikuti seleksi tingkat kabupaten.
9: Kegiatan ini dilaksanakan berjenjang seleksinya mulai dari tingkat sekolah, itu dilaksanakan seleksi di sekolah untuk mata pelajaran, seleksinya 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan IPS.
6: Anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, dia akan tumbuh secara optimal, sehat dan cerdas, dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tungari MKes, ketika diwawancarai RRI Rabu 22 Juli 2026 terkait Hari Anak Nasional ke-42 yang diperingati setiap 23 Juli. Menurut Dr. Yopi, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
10: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga, mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
0: Penanganan pasca gempa masih terus diperjuangkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ke pemerintah pusat dan provinsi. Upaya Pemda untuk melobi anggaran demi menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi yang mengalami kerusakan rumah kategori berat, bahkan kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur pendukung di wilayah desa pulau. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari SEMM di sela-sela rapat paripurna di DPRD Sangihe mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah akan terus mengawal usulan yang telah disampaikan ke pemerintah pusat.
11: Lampiran by name, by address, rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kita sudah berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dan mereka sementara memverifikasi, tentunya kita masih menunggu kabar selanjutnya dari BNPB. Dan intinya kita menunggu.
4: Ketua LSM Kadedemahe Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini. Menurutnya, meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas. Marslem mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang masih dihadapi. Di sisi lain, ia menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap. Padahal penegakan hukum tetap diperlukan bersama.
12: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis. Nah, dari data yang ada kecenderungan menurun. Namun itu baru terdata secara informatif resmi. Masih banyak persoalan-persoalan yang masih tertahan. Ada di tingkat kampung, ada beberapa alasan, misalnya alasan klasik karena yang bersangkutan orang dalam tanda kutip pelakunya orang berpengaruh, dia akan mempengaruhi sebuah keputusan. Kemudian ada kearifan lokal menganggap tabuh apabila itu terangkat ke permukaan, selesaikanlah secara adat. Nah, kami menentang keras akan cara-cara seperti itu.
6: Fungsi persetujuan bangunan gedung PPG memastikan benar bahwa status gedung tersebut legal. Pernyataan ini dikemukakan Asisten Ekonomi Pembangunan Seta Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gregory Sulondo, pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sangihe, Selasa 21 Juli 2006. Menurut Londo, jika bangunan itu tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, bangunan tersebut ilegal.
13: Nah, ketika ada perluasan, ya mungkin di sini belum sampai ke situ. Kalau di kota-kota besar, kalau tidak ada PPG, itu langsung dikusur. Karena statusnya ilegal, seperti itu.
0: PT Suzuki Marine Indonesia Manado, kolaborasi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sukses menggelar kegiatan Clean Up the World dan Service Campaign yang dilaksanakan di jalur Bolivar Tanjung, Kecamatan Tahuna. Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat nelayan dan pelajar merupakan inisiasi Suzuki dalam kontribusi menjaga lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat nelayan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat membuka acara tersebut sangat mengapresiasi dukungan Suzuki yang melaksanakan kegiatan di Sangihe. Menurutnya, kegiatan kolaborasi tersebut sangat positif dalam meningkatkan pemahaman bagi pelajar bagaimana menjaga lingkungan dan yang terpenting ada layanan servis mesin bagi nelayan secara gratis.
2: Ya tentunya terima kasih Suzuki Marin, pembicaraan sejak tahun lalu mau datang ke sini mengeluarkan biaya, para nelayan kita dibantu di servis mesin-mesinnya, kemudian anak-anak kita diedukasi, diberikan tong sampah. Semoga kerjasama ini akan terus dibangun ke depan dan bukan cuma Suzuki, ada merek-merek lain tentunya yang ingin datang berpartisipasi membantu kabupaten.
4: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan, menutupi seluruh badan jalan menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabe 1 terputus total. Pada Rabu 22 Juli 2026, Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
14: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
6: Bencana alam, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Tamaku dan Tabukan Selatan, Senin 20 Juli 2026, merusak sejumlah fasilitas publik. Seperti yang disampaikan Ibu Francisca Kansil, warga Kampung Lesawe, Kecamatan Tabukan Selatan, pada acara Halo RRI Jumat 24 Juli 2026. Ia menuturkan, akibat banjir, air sungai menjadi keruh dan pipa PDAM banyak yang rusak. Belum lagi, di Kampung Lesawe saat ini ada kegiatan Lomba Mas Samper. Ia memohon kepada pihak PDAM Sangihe secepatnya memperbaiki jaringan pipa.
15: Karena sungai yang ada di sekitar Kampung Lesabo dan Lesabo 1 ini masih berupa aliran lumpur karena juga sumber mata air masih tertimbun tanah longsor. Dan sementara itu juga pipa-pipa air yang mengalirkan air menuju ke Kampung Lesabo dan Lesabo 1 itu banyak yang hanyut. Dan sementara itu kami bergumul dengan kegiatan Ekumenik Bermasmur di mana ada 51 grup Mas Samper yang ada di sini dan itu berarti bahwa ada ribuan orang yang terkumpul di Kampung Lesabe dan Lesabe 1 dalam rangka memeriahkan Ekumenik Bermasmur. Dari sini kami mengharapkan kiranya ada bantuan air bersih yang akan tersampaikan kepada masyarakat di Kampung Desa Bandar Desa Bersatu yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor dan akhirnya mengakibatkan kami kekurangan air bersih.
6: Sementara itu, Direktur Perumda Ake Ubanua, Teguh Prarasa Lainti, dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa ada 6 titik pipa milik Perumda Ake Ubanua bocor dan putus. Ia menjelaskan, saat ini pipa-pipa yang rusak sementara diperbaiki. Menyikapi kekurangan air, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe terkait distribusi air ke Kampung Lesabe.
16: Ada 6 titik ya mengalami kerusakan, bocor, putus, dan sekarang sementara dilakukan perbaikan. Nah, kemudian saya juga semalam sudah koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami siap menyediakan air, lalu mereka akan menyalurkan ke kampung yang terganggu aliran air.
0: Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe fasilitasi penyaluran bantuan layanan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebanyak 84 penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe Rabu 22 Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Pangendaheng mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Sentra Tumotou, Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang diterima.
17: Hari ini Kementerian Sosial RI hadir di Kabupaten Sangihe dalam rangka penyaluran bantuan atensi kepada 84 penerima manfaat. 84 penerima manfaat ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu adalah kelompok anak sekolah. Yang kedua kelompok lansia. Yang ketiga itu kelompok rentan. Dan yang keempat kelompok disabilitas. Adapun jenis bantuan yang diberikan bagi anak sekolah itu adalah perlengkapan sekolah, sepatu, pakaian, alat tulis, tas, kemudian bagi disabilitas itu adalah kursi roda dan alat bantu lainnya. Bagi lansia itu ada 2 jenis. Yang pertama sembako, yang kedua itu adalah bantuan modal usaha.
4: Tokoh masyarakat Sangihe Yohanes Edward Karel menilai pro dan kontra retribusi parkir muncul akibat penarikan dilakukan petugas di luar dinas perhubungan tanpa sosialisasi sebelumnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat kebingungan karena tidak memahami dasar pelaksanaan penarikan retribusi. Persoalan itu kemudian ramai diperbincangkan melalui berbagai platform media sosial oleh warga. Setelah memperoleh penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan, Karel mengetahui kegiatan tersebut merupakan bagian uji petik DPRD Sangihe untuk mengevaluasi pencapaian pendapatan asli daerah. Menurutnya, pelaksanaan uji petik tersebut merupakan langkah yang sah sebagai bagian fungsi pengawasan DPRD terhadap penerimaan daerah, khususnya sektor retribusi parkir di wilayah Sangihe.
18: Tentunya penagihan retribusi parkir ini oleh instansi terkait dan dinas perhubungan ya, itu sudah mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2024 ya. Nah, terkait kontra, mungkin saya melihat di sini masyarakat dikagetkan dengan penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas selain dari dinas perhubungan. Nah, ini tentunya langsung mencuat di media sosial. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan, itu terkait adanya kegiatan uji petik dari DPRD Sangihe.
6: Demikian Sari Lintas Nusantara Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan sesi line telepon di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, kami hadirkan satu lagu untuk membuka kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut.

0: Baik, pendengar RRI, kita di sesi line telepon untuk sesi pertama. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang dan sore.
0: Iya, Pro Dangdut, Mama Wawu, silakan.

0: Ρίγεται
1: λαγού. Λαγού.
0: Ρουμποτατάγκα.
1: Ρουμποτατάγκα dari Bella Nova kan, kalau tidak salah itu.
0: Iya.
1: Oke, mau aku kirim.
0: Nah, pertama aja buat Wawu Eri. Selamat siang menjalan sore, selamat tugas. Terus sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
0: Itu ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, sama Adik Afir, ada Bila Pom Kacang di Morongnya, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Rifan, ada Mama Opo Ari, ada Mama Iti di NTB, ada Untuk Bongkulu, ada Boy, ada Ujib di Uper, ada Kristen Rame, ada Adik Gein, ada Lopa di Angges, ada Mak Dede, ada Merona di Medan, ada Asrit, ada Papa Ungke di Mungeni. Itu ya, Wawu.
1: Oke. Okay. Kasih buah, Mak Wawu.
0: Kasih.
1: Selamat siang menjelang sore. Mama Wawu di KB2.

0: Iya, kita ke penelpon berikut untuk Pro Dangdut hari ini setelah Mama Wawu di KB2 dengan lagu requestnya Bella Nova Rumput Tetangga. Silakan untuk Anda yang ingin gabung di 0812-5503-8009. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut, Bapak Udo atau?
1: Iya, Bapak Udo.
0: Bapak Udo, silakan lagu dulu, Pak Udo.
1: DP lagu Mobil dan Bensin.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
1: Oke, mau salam jauh buat Wawu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Tadi ada Mama Wawu, ada Papa Pandi, ada Mama Furey, ada Mama Iki, ada Wawu Winda, Wawu Nisa, Pak Guntur, ada Mama, ada Apit, Bu Lima, Kak Nucuk, Putra Makassar, Mama Wardi, Mama Kembar, semua-semua juga penggemar Purdandut di mana saja berada, dapat salam dari Bapak Udo. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Udo. Terima kasih ya sudah bergabung bersama Pro Dangdut hari ini. Kita ke penelpon berikut untuk Pro Dangdut ada Opo Upel. Halo, Cup. Halo.
2: Halo.
0: Aduh, tak
2: selamat
0: lagi.
2: Selamat siang menjelang sore, Mama Mbak.
0: Iya, Opo Cup, silakan.
2: Bagaimana kabar Tahuna?
0: Tahuna cerah ceria sekali di hari ini.
2: Amin. DP lagu apa ini Kang?
0: Apa itu?
2: Bella Drucker. Banyak DP lagu dangdut.
0: Wow, Helen mau baca nih Lola Drucker pe lagu dangdut selain
2: apa-apa situ.
0: Sudah, kalau Melani sudah ya, sesudah kemarin. Stop-stop Melani.
2: Sudah kemarin,
0: itu.
2: Kalau Melani.
0: Ada Sumira, ada Gadis Kerudung Putih, ada Duhai Adinda, ada Saluang.
2: Oh, coba mau dengar Sumira aja.
0: Oh, Sumira aja, oke. Okay.
2: Iya. Kaget dia mau jadi Sutanta. Oh, mau salam juga pertama buat orang pe. Bawa Herlin yang lagi tugas, selamat. Siang menjelang sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah, harapan ada sehat-sehat yo, selamat hari Minggu jo untuk Wawu dan keluarga. Lanjut mau salam yang barusan turun, ada Trompe Papa Udo, ada Mak Wawu, ada Pak Yanis di KB2, ada Opa Bilkis, di KB2 wade, di Naha, dengan Opa Bilkis. Terus ada Papa Jamper di KB2, ada Torampe Papa Fandi, Made Hafik, ada Mama Purei, Mama Puriswat, ada Mama Nadil, Mama Faisan, ada Pak Guntur, ada Torampe Ibu Winda, ada Nisa di Merongi juga. Ada Mama Opardi, ada siapa lagi, ada Boy, ada Asri, ada Mas Pujo, ada siapa lagi di Padang?
0: Santi?
2: Santi Pak Tarmisi di Bangka, di Bangka Belitung. Punya orang-orang jauh juga tetap dapat salam dengan orang-orang seputaran Tahuna, Tabut, Sulawesi, dengan apa Nasrune, yang sama-sama aja. Selamat hari Minggu aja untuk semua. Mau dan begitu aja. Kasih gue.
0: Terima kasih, Opo Ucup. Selamat siang menjelang sore. Baik, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada Rumput Tetangga, Mobil dan Bensin, dan Sumira. Untuk Mama Wawu KB2, Papa Udo, dan Opo Ucup.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita di Prodangdut untuk sesi yang kedua. Halo Prodangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Prodangdut, panggilan adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Asri.
0: Oh, Asri. Baik, Asri silakan.
1: Iya, mau request lagi dulu, lagunya Air Tuba.
0: Baik, akan hadir sebentar ya.
1: Iya, saya kirim salam ada Ucuk, ada Uce, ada Pak Pandi, Pak Udo, Merona di Medan, Pak Bilci, ada Rama Kaca, ada Mama Wawo, Mama Iki, Mama Enal, ada Mama Ade Atif, ada Mama Oku Rizwan, ada Mama Oku Rey, ada Mama Oku Ardi, buat Merod, siapa lagi teh? Buat Linda, ada Nisa. Pertemuan saya tampak ya sekali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak. Saya selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Asri.

0: Iya, kita ke penelpon berikut. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, Bapak Pandi.
1: Betul sekali, Pak.
0: Silakan.
1: Oke, pertama-tama, Pak Terapi Wawari, selamat bertugas. Terusnya sampai penyiaran. Yang lo ya, so lewat tadi ada Terapi Atri dari Lukior. Ada Ucok di Upel. Mawau KD2, ada Puter Makassar, Mama Ade Api, ada Mama Riswati Biru, Mama Nadil, Mama Ungke, Mama Faisan, timurnya ada Terampi Nisa, Mawinda, Pak Guntur, Mama Fardi, Barudina, ada Mama Embo di Paka-Paka Omba, Pak Yanis, Pak Bilgi, di Malah ada Mama Frey, di Nusa Tabukan ada Mama Isi, di Buhati ini ada Mama Una, baru ada Boy, Mama Atar, Papa Udo, dan semua-semua jauh pendengar Rodang di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi. Baik. Lagu Nur Lela.
0: Oke, akan hadir sebentar ya.
1: Oke, begitu jauh.
0: Terima kasih. Selamat sore, Bapak Pandi di Beha Tabukan Utara. Selamat sore buat semua yang ada di Beha. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia, apalagi hari ini sangat cerah. Mungkin juga selalu pada tanya apa Bapak Pandi kalau di Beha cerah atau nyanda, tapi kayaknya cerah ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Iya, halo, Pro Dangdut, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, Bu Winda, silakan.
2: Iya. Mau request lagu Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi, baik.
2: Iya, yeah. Spesial buat Pak Guntur yang sementara kerja ini di kebun Pak Terondok Wawu.
0: Oke, okay, baik.
2: Dia ada bikin rumah di Kobongdang. Antisipasi dulu.
0: Oh, oke, okay, semangat ya.
2: Iya, yeah, terima kasih. Pertama, Winda mau selamat dan salam buat Wawu Herlin yang sementara tugas bersama rekan kerja. Ucapannya selamat sore, selamat bertugas, sukses selalu, semangat terus, sehat terus, diberkati dan selamat tugas dan pekerjaan bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Kemudian buat Pak Guntur, semangat terus Pak, sore ini tidak lama mau pulang tahun 2.
0: Iya.
2: Kemudian buat Opa Ucum, makasih atas sapaannya. Semoga sehat selalu Pak Ucu bersama keluarga. Kemudian buat Pak Pandi tadi, makasih. Ada Mak Pandi juga di sana, Mak Una. Kemudian keluargaku juga di Beha. Selamat sore semuanya. Semoga harapan sehat. Terus buat Bung Asri, makasih. Terus ada Mayrona. Ada Opa Bilgis di Naha, Pak Yanis. Ada Mama Opo Riswat. Ada Ibu Matantu, Kang Nung bersama keluarga juga. Terus buat Mama Iti di Nusa Tabukang. Ada Boy. Ada Nisa, ada Mama Opo Ardi. Selamat yang sama. Terus buat Mama Ade Alfi. Mama Opo Eriswat, Mama Nadine, semua-semua Jo yang mendengar maupun penggemar acara Rodang di mana saya berada. Salam Rodangdut, salam persahabatan Mesir dan Udara, harapannya sehat semua. Lagu aman, Bu?
0: Iya, aman DP lagu.
2: Ya. Terima kasih, Bu, kembali ke Erli, sumber tugas.
0: Terima
2: selamat
0: kasih,
2: sore.
0: Selamat sore. Baik, kita ke lagu dulu, permintaan Asri, Bapak Pandi, dan Winda.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Ya, pendengar kita ke penelpon untuk sesi ini. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, Prodangdut, selamat sore.
0: Iya, dengan Mama Faisan?
1: Iya, Kak.
0: Baik,
1: Didaripa.
0: Didaripa, baik. Mama Faisan, silakan.
1: KDP lagu, Servas Hartoyo, Begitu Indah Sayang.
0: Begitu Indah Sayang.
1: Servas Hartoyo.
0: Baik, dicari dulu ya.
1: Kirim pertama Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam Jo di Biru ada Mama Riswat. Terus ada Ucup di Upel. Kak Nova di Angges. Nisa di Moronge. Terus ada Kak Winda. Papa Udo. Bapak Pandi, Boy di Tabut, terus ada Made Afid, Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Kembar, Mama Wawu, Mama Opu Ardi, Mama Atar, dan terakhir for semua Jo pendengar acara Prodangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Ada DP lagu Kak?
0: Iya, ada lagunya. Itu saja. Halo. Oke, nampaknya itu saja ya. Kita ke penelpon berikut. Halo. Prodangdut.
2: Ya, selamat kita. Selamat sore, Mbak Air.
0: Selamat sore. Dengan Mairona. Silakan Mairona.
2: Berikut lagu darinya Dua Molek, Mbak.
0: Dua Molek dengan
2: Kapan Kawin.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
2: Iya, dari Dua Molek ya.
0: Iya.
2: Salam-salamnya. Pertama, mbaknya Mbak Irlin. Baru ada Nisa, ada Winda, Mama Wau, Mak Una, Mak Iti, ada Nova, Rifat, Rey, ada Asri, dan ada Boy, dan Mas Wakmi Maria. Cuma saja Mbak para pecinta Prodangdut di sore hari ini Mbak.
0: Oke deh. Terima kasih ya. Iya lagunya ada. Akan hadir sebentar.
2: Maknya Mbak Heri selamat tuntas. Selamat sore.
0: Terima kasih Mairona, selamat sore. Mairona di Medan, Medan ya ini Mairona. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu dulu untuk sesi ini. Kemudian saya akan lanjut dengan sesi berikut di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Permintaan lagu dari Mama Faisan di Daripa, kemudian juga ada permintaan lagu dari Mairona di Medan. Dengan dua lagu berbeda, dan untuk yang belum sempat request lagu, belum sempat gabung, bisa gabung di sesi berikut dalam program acara yang sama Prodangdut untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Makanya gue belum mau kawin, jadi jangan ada yang nanya lagi kapan kawin, kapan kawin, hapus.
1: Nanti deh, kawinnya nanti aja deh.

0: Ya, kita ke penelpon untuk sesi ini, pendengar RRI, ada Boy. Halo, Boy. Halo. Boy. Halo. Halo, Boy. Somaso ini, Boy. Halo. Hai. Oke, nampaknya Boy-nya enggak stay di HP. Silakan dicoba lagi di nomor yang sama, pendengar RRI. Untuk yang ingin bergabung, masih bisa request lagu, masih bisa kirim-kirim salam dalam acara Prodangdut hari ini. Kita ke penelpon berikut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Selamat sore, Nadia Alayasita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Sugi Balani.
0: Pak Sugi di Balani, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Kirim buat Mbak yang sedingkat. Selamat sampai akhir penyiaran. Lagunya Rupiah, Roma Irama.
0: Oke, dicari ya. Lanjut.
1: Kirim buat teman-teman selama berbulan ini. Ya, salam kenal, salam kesehatan, salam pergerakan. Terima kasih, selamat.
0: Terima kasih Pak Sugi sudah bergabung. Selamat sore. Dari Balani ada Pak Sugi. Terima kasih ya Pak. Halo Boy, iya. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut
0: iya,
2: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Boy.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, dapat dengar Boy?
2: Enggak. Pak Guru cak DP jaringan ini.
0: Halo.
2: Tidak apa nih cerita ini?
0: Oke, baik. Nampaknya Boy masih belum mendengarkan suara dari studio ya. Tadi di WA ada beberapa penelpon yang gabung, tapi modulasinya bagus. Mungkin memang lagi gangguan di tempatnya Boy.

0: Iya, kita ke telepon lagi, ada Boy. Halo. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dandut.
0: Iya, selamat sore. Dapat dengar, Boy? Halo. Iya, Boy, suara masuk dengan jelas, tapi nampaknya memang lagi gangguan di sana. Oh, Herin ada cek-cek WA tadi, selain Boy, oh ada Mama Nadi yang sempat bergabung, tapi di awal tadi ya, di awal-awal Pro Dangdut, bukan di awal sih, pukul 15, Sobat Jalang setengah jam itu acara Mama Nadi, atau biasa juga, lain kali Bu Herlin jaga bingung ini, karena ada Mama Nadi, Mama Ungke juga yang gabung dari nomor yang sama. Mama Nadi atau Mama Ungke, salam Pro Dangdut ya. Nampaknya tidak terjawab tadi. Ada, oh ini yang kemarin, karena Bu Herlin juga yang kemarin di Pro Dangdut, ada Mariana di Nusa Tabukan. Halo Mariana. Mohon maaf kemarin so tutup Pro Dangdut baru Herlin dapat buka DP chat.

Salam buat yang ada di Nusa Tabukan, ada Mama Iti juga di NTB. Selamat sore buat semuanya. Kita akan dengarkan lagu request di sesi ini karena Boy tadi nyanda Tamaso DP telepon, mungkin gangguan jaringan, masih gangguan jaringan. Kita akan putar lagu permintaan dari Pak Sugi di Barani. Dan lagu ini juga buat Boy, walaupun tadi Somaso Boy P suara so di studio, tapi memang mungkin gangguan di sana. Kita akan dengarkan lagu ini. Dan sebentar pendengar, nampaknya Bu Helen so mau balik di sesi yang paling terakhir. Mudah-mudahan masih ada yang bisa masuk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, kita ke penelpon lagi untuk Pro Dangdut di sesi ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Mama siapa ini?
1: Mama Ungke ini, Kak.
0: Baik, silakan Mama Ungke.
1: Pertama, Kim Jo buat Kak lagi bertugas. Kim Jo ada Mama Nadir, Mama Faizan di Daripa, Boy di Tabut, Kak Nisa, Kak Winda, Pak Pandi, Pak Udo, Kak Nova di Angges, Mama De Afik. Itu juga Kak DP lagu Via Valen dari Bunga.
0: Via Valen apa tadi judulnya?
1: Bunga, Kak, Bunga.
0: Bunga Via Valen ya.
1: Iya. Iya, okay. Itu juga Kak, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Lagunya Via Valen Bunga. Oke, dicari dulu ya yang ada di sini Vitalvia malah. Tapi Wak Herlin akan coba cari, mudah-mudahan ketemu lagunya.

Iya, pendengar satu penelpon yang paling terakhir untuk Pro Dangdut edisi hari ini di 0812 5503 8009.

Iya, pendengar RRI, terima kasih buat yang sudah bergabung dari sesi sebelumnya. Ada Mama Wawu di KB2, Papa Udok di Tolendano, Ucup di Upel, Asri di Luwu Timur, ada Papa Pandi di Beha, Winda di Moronge, Mama Faisan di Daripa, Mayrona di Medan, Boy di Tabut, walaupun terputus Boy ya. Kemudian ada juga Pak Sugi di Barane, dan tadi juga ada Mama Ungke di Tabukan Utara. Buat yang terputus sama dengan Boy tadi, bukan terputus Boy, tapi memang Boynya tidak dapat dengar suara dari studio, jadi Boy sempat tutup. Oh, Helen juga tadi sempat mencoba, tapi sayang sekali harus ditutup karena memang nampaknya Boynya tidak dapat dengar suara dari studio. Ada pendengar RRI juga yang setia memonitor, walaupun tidak bergabung di Prodangdut hari ini, tetap kami ucapkan terima kasih banyak, dan bisa bergabung ya di kesempatan siar selanjutnya. Kami tutup sesi Prodangdut. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa le ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyandak mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua si cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang, deng jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua si sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basaria dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang itu urusan. Nanti jo, kalau so meletus.

0: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Ya, mendengar update informasi kembali dari rri.co.id untuk sore ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum ini bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional HAN ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI, kembali informasi dari rri.co.id untuk hari ini. Peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Tahun ini HAN mengusung tema utama Sayang Anak, Lindungi Anak untuk Membangun Masa Depan. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Muhammad Ihsan SAGMA menegaskan bahwa kasih sayang dan perlindungan anak dari berbagai ancaman merupakan investasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI sesi tahunan sore ini, sesaat lagi kita akan lanjut dengan program acara Bernuansa Islami untuk edisi siar kami di hari ini ya. Dan pendengar RRI, sebelum lanjut dengan program acara Bernuansa Islami, kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Dari Tahuna, Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global akan pentingnya ekosistem mangrove, mendorong konservasi yang berkelanjutan, serta melindungi kawasan pesisir dari kerusakan. Dilansir dari website Kementerian Lingkungan Hidup, kemenlh.co.id, tahun 2026 Hari Mangrove Sedunia mengusung tema menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang. Peringatan tahun ini menjadi momentum bersama untuk memperkuat kesadaran kolaborasi dan aksi nyata dalam perlindungan serta pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id tahunan. Mengawali kebersamaan kita untuk acara Bernuansa Islami pendengar, kami hadirkan lagu-lagu Bernuansa Islami yang diawali dengan persembahan dari Saka, Allah Yang Esa.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami akan hadirkan satu lagu bernuansa islami untuk melengkapi kebersamaan kita di malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, di Tahuna sore hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, saya Aziza Musa yang bertugas akan temani kronikar Anda hingga menjelang tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk informasi kita di Tahuna sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 19 kita akan lanjut di program acara kita di Drama Radio. Pendengar, untuk edisi siar hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2026, kali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Pendengar, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya penyempurnaan data tunggal, sosial dan ekonomi nasional DITISEN. Data yang akurat dinilai menjadi kunci meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial agar bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami memang terus terang bantuan ini masih belum semaksimal mungkin. Kami butuhkan pendataan yang lebih baik terkait bantuan ini supaya betul-betul tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau tidak mampu. Dan ujar Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid, dan ia menjelaskan penyempurnaan DITISEN memerlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam memperbarui data sesuai kondisi real masyarakat. Ia menilai data yang valid akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Selain itu, pembaruan data secara berkala juga diharapkan mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara lebih efektif. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih akan lanjut terus untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi. CEO founder Lemonilo, Sinta Nurfauzia, menegaskan komitmen perusahaan mendukung pemenuhan hak anak melalui akses terhadap pangan sehat serta pendidikan formal dan non-formal. Menurutnya, setiap anak perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk melalui bidang ekonomi kreatif seperti musik dan seni. Sinta menyatakan pihaknya tidak hanya menyediakan akses makanan sehat saja, ia menegaskan pihaknya juga mendukung pendidikan layak agar anak mengembangkan potensi dan meraih masa depan lebih baik. Kami tidak hanya ingin anak-anak mendapat akses makanan sehat, tetapi juga pendidikan yang layak, baik formal maupun non-formal. Musik dan seni juga bisa menjadi ruang bagi mereka untuk berkarya dan berkembang. Dan ia menilai pengembangan potensi anak tidak lagi terbatas pada kemampuan akademis semata. Di era saat ini, kreativitas juga menjadi bekal penting yang dapat membuka peluang masa depan. Sekarang bukan hanya soal pintar, matematika, atau bahasa Inggris, ekonomi kreatif juga bisa lahir dari musik maupun tarian, dan itu yang kami ingin dukung. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir di tahunnya sore ini, dan sebentar pada pukul 19 kita akan ikuti bersama drama radio. Salah satu komoditi ekspor Indonesia yang fokus menjadi perhatian adalah sarang burung walet. Kedepan, Badan Karantina Indonesia Barantin bakal melakukan penyesuaian, perbaikan tata kelola dan pengawasan. Tujuannya guna memastikan menjaga kepercayaan pasar internasional khususnya Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia. Perihal ini dalam rangka menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration of Custom of the People's Republic of China. Kepala Barantin Abdul Qadir Karding mengatakan hasil audit banyak temuan pihaknya bakal melakukan penyesuaian, tentunya dalam bentuk perbaikan-perbaikan tata kelola yang sekaligus guna perbaikan penguasaan dan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ke Tiongkok. Salah satu yang menjadi perhatian utama kita terutama adalah sarang burung walet. Sarang burung walet ini di Indonesia menjadi pengekspor utama ke Tiongkok dan banyak tenaga kerja yang tergantung dengan perusahaan burung walet. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang! Bahaya!
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju!
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar, 23 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi di malam hari ini. Pendengar, Menteri, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPA Veronica Tan mendorong penguatan tim penggerak PKK sebagai motor perubahan perilaku masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan di tingkat komunitas harus menghasilkan dampak nyata bukan sekedar seremonial. Lebih lanjut, Veronica mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program percontohan, memanfaatkan potensi lingkungan lewat pengolahan sampah, budidaya ikan, dan penanaman sayuran. Penguatan PKK itu harus nyata bukan hanya saat ada acara, yang terpenting adalah bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat melalui implementasi dan contoh yang bisa langsung dijalankan. Dan kata Veronica, yang menjelaskan lahan yang tersedia di lingkungan permukiman dapat dimanfaatkan sebagai kebun edukasi dengan sistem terpadu sampah organik rumah tangga, lanjutnya bisa diolah untuk mendukung budidaya dan menciptakan siklus pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Kita integrasikan semuanya, sampah organik dimanfaatkan untuk kebun dan budidaya ikan, lalu hasilnya dikawal bertahap hingga mengubah pola pikir masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Baik, pendengar 38 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya masih terus untuk lanjut menghadirkan kembali rangkaian musik informasi di malam hari ini hingga pukul 20. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mengatakan dunia perlu mengubah cara pandang dalam menghadapi konflik. Negara-negara menurutnya tidak lagi dapat hanya mengejar kemenangan mutlak atas pihak lain. Aziz menilai keterhubungan ekonomi, teknologi, energi, dan informasi membuat dampak konflik tidak berhenti di wilayah peperangan. Perselisihan di satu kawasan dapat memengaruhi harga energi, perdagangan, keamanan digital, dan kehidupan masyarakat di negara lain. Semua pihak dapat menyerang, tapi semakin sedikit pihak mampu menang secara mutlak. Dan dari paradigma kemenangan menuju paradigma konsistensi yang mencontohkan penggunaan drone berbiaya rendah yang dapat merusak fasilitas bernilai tinggi. Serangan cyber juga dapat melumpuhkan pelayanan publik dan sistem keuangan tanpa melibatkan serangan militer secara langsung. Karena itu, menurut Aziz, keamanan global tidak cukup hanya dibangun melalui kekuatan dan dominasi. Dunia membutuhkan kemampuan mengelola persaingan agar tidak berkembang menjadi kehancuran bersama. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budi Iman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsi CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsi CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era di Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar 29 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani Garoniger Anda dengan menghadirkan beberapa kidur rohani hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 21 nanti kita akan lanjut di program acara kita di Sweet Memory.

cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara Sweet Memory edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama dalam program acara Sweet Memory edisi Minggu 26 Juli 2026. Yang mau bergabung silakan di layanan telepon 0812-5503-809. Dan untuk acara Sweet Memory, saya akan teman hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam Wija.
0: Ya, Sweet Memory dengan siapa di mana ini? Oke, silakan Mawau. Lagu apa?
1: Mana-mana mau itu?
0: Iya, mana-mana lagu apa? Yang penting lagu memori.
1: Nostalgia lama.
0: Nostalgia lama. Oke, baik. Ya. Amin. Baik, terima kasih buat Mama Wawu yang ada di Kolongan Babaru. Di belakangnya Mama Wawu. Halo, selamat malam, Ayo.
2: Halo, selamat malam Auku Ica.
0: Iya, silakan Mayo.
2: Abu detail lagu tentang kai bunga putih
0: Panber. Okay. Yeah.
2: Iya. Kirim buat Awuku Ica. Selamat malam Awuku. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Kemudian ada Anais, Omania, Nova, ada Modika, Bu Halima, ada Winda, Akang Miarve, Mentahi, ada Nisa, Pak Wandi, ada Made Avi, Mama Iti, dan semua-semua jawabu penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Baik.
2: Oke, Wuku, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat Mayo di Apeng Sembeka. Ya, di belakangnya Mayo yang mau bergabung silakan. Kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-809. Baik, sudah bergabung Sweet Memory. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, Sweet Memory dengan
3: Bapak Udo.
0: Oke, silakan Bapak Udo.
3: Terima salam juga buat kau yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Tadi ada apa tadi?
0: Ada Mayo sama Mawawu.
3: Ada Mama Wawu, ada Mama Yo, ada Mama Pore, ada Mama Riati, ada Mama Iti, ada Mama Rizwan, Saban Ucup, Putra Makassar, Bapak Pandi, Pak Belgi, Nairona, Pak Premisi, Pak Wawinda, Pak Wawinisa, semua-semua Joko.
0: Oke.
3: Okay. Di mana saja berada, Pak Salam dari Bapak Udo. Lagu Jembatan Merah.
0: Oke, okay, bye.
3: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bapak Udo di Torendano. Ya, di belakangnya Bapak Udo, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
4: Halo malam.
0: Ya. Sweet Memory dengan
4: Virgot.
0: Dengan Anais, oke, okay. Iya. Baik, silakan Anais.
4: Salam juga buat Mbak Ica yang bertugas malam ini sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
4: Terus kirim jo buat Mayo yang tadi dia sudah kirim Pak Nai, Akang Nyarce, Nova, Mak Dede, dan semua-semua jo.
0: Oke.
4: Okay. Iya, itu lagu Mbak Ica. Try Little Love.
0: Oke, okay, baik.
4: Okay. Terima kasih Mbak Ica.
0: Terima kasih. Ya. Selamat malam, terima kasih buat Ana Yusdi Firgan.

0: Ya, di belakangnya Anais yang mau bergabung. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Mama Iti.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Sama-sama sini dalam tugas tetap ada penyiaran.
0: Amin.
1: Untuk terakhir tadi, ayo di atas.
0: Oke, lagunya apa ini? Apa judulnya?
1: Serahkan pada mukasi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mama Iti di Bukit Timur.

0: Iya, di belakangnya Mama Iti, Sweet Memory, halo. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Fandi.
1: Iya, pertama-tama ya, buat orang Indonesia selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru di Malada, Malapurei. Baru yang sudah tadi ada main TV peserta bukan. Ada Pak Yani, Mama Embo di Paka-Paka Omba, Bapak Bilgi, Jumurungnya ada Turang Feni, Calwinda, Pak Guntur, Mama Opo Ardi, di Biru ada Mama Opo Riswat, di Tola ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Paikan, Tiga Ripa, lalu ada Ungke Bongkulu, sama Ade Apik di Tola, ada Ucup, ada Putra Makassar, Mama Wawu KB2, ada Boy, kemudian ada Bapak Udo, dan semua-semua juga pendengar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Dari Pak Fandi.
0: Baik.
1: Jadi lagu mengapa tak pernah jujur yang terjuta.
0: Oke.
1: Oke, begitu jawabku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peringat saya tahan dulu telepon untuk sesi yang pertama. Kita akan dengarkan tiga lagu dari Panbers. Ada lagunya Nostalgia Lama Selama Setangkai Bunga Putih dan Hemi Peso 5 Jembatan Merah. Selamat malam buat Mawau di Kolongan Babaru, Mahyok di Apeng Sembeka, dan juga Papa Udo yang ada di Torendano. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Ya, peringatan 30 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara Sweet Memory. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan, masih cukup banyak ya untuk kesempatan yang mau bergabung di program acara Sweet Memory. Dan untuk Sweet Memory, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan demikian tadi sudah kita dengarkan 3 lagu ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang sudah pesan lagu tadi bisa terhibur. Baik, kembali kita di sesi yang kedua. Saya terima lagi. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nisa di Morongnya, silakan.
1: Aku lagu Anggrek Punggung.
0: Oke, baik.
1: Aku ingin buat luar IKB 2. Enggak guntur. Pak Padi, Audo, Lucu, Sera Makassar, Papa Uke, Uke, Mairona, Asri, Mama Isi, Mama Koriswa, Mama Koijang, Mama Nadir, Boi. Oke, Wawu. Selamat bertugas, Wawu. Semangat terus, sukses terus. Terima kasih, Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nisa di Morongnya.

0: Iya, di belakangnya Nisa, Sweet Memory. Halo, selamat malam. Iya, terputus. Dicoba kembali. Ya, selamat malam juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI tahunnya, baik melalui FM di 105,4 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan program acara Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam,
0: Sweet Memory. Dengan siapa di mana ini?
1: Mama Opore.
0: Mama Opore, oke silakan Mama Opore.
1: Oke, lagu Jangan Sakiti Hatinya.
0: Oke.
1: Studianto.
0: Baik.
1: Pertama buat lau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lanjut buat Manisa, Aralinda, Ari Guntur, Ma Opo Arbi, Ariswat, Ma Isi, Adi Asi, Maru Sopo Pandi, Opa Udo, Opa Bilgit, Pak Yanis, Pao Nova, Mairona, terakhir semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Terima kasih, Wahu. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih buat Mama Pore di Malatabun. Ya, di belakangnya Mama Pore sudah digabung Ucup di Upal. Halo, selamat malam, Cup.
2: Halo, malam.
0: Ya, silakan Cup.
2: Depi lagu dari Teddy Dores, Gio.
0: Judul?
2: Apa ini depi judul? Hatiku masih milikmu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Oh, mau salam juga buat Rompe Wabuja yang lagi tugas. Selamat malamnya, selamat bertugas, tetap semangat, amin. Sukses terus sampai tutup acara nanti, selalu berkat ya bersama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Lanjut, mau salam. Yang barusan turun ada siapa, Mama Pore?
0: Iya, betul.
2: Ya, Mama Pore, Mama Pore Swat. Tadi ada Nisa, ada Pak Guntur, ada Ibu Winda, terus ada Mama De Afik, ada Terampe, Papa Fandi, Papa Udo, Papa Bilkis, Pak Yanis, ada Mama Opo Ardi, ada Mawa di KB2, Kak Nova, Kak Edo, ada Pak Etik, Pak Umke, yes, Tianus Rame di Mawujain, ada Trompe Mayo, Maenga, ada Mama Dede, ada Santana, ada Mentahe, ada siapa lagi, ada semua-semua aja. Oh, Trompe Putra Makassar, katku. Ada Asri yang jauh, yang termisi, dan semua-semua aja yang lagi mendengarkan Sweet Memory, semua dapat salam, dan salam kompak ya untuk semua. Oke, dan mau begitu Jo, makasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam buat Ucup yang ada di Upal. Ya, di belakangnya Ucup, halo, selamat malam, Sweet Memory.
3: Ya, halo, assalamualaikum, Sweet Memory.
0: Waalaikumsalam, Mama Adi Afi, silakan.
3: Salam baca,
0: ya.
3: Oke, lagu, Salam Dion, The Power, ya.
0: Oke.
3: Kirim juga pertama-tama buat Mak Jok sama bertugas dekat semangat, sehat sekali selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Dukung ada Ucup, Mawawu, Oma Aca, ada Mak Yo, ada Mami Muntahi, Ketua Makassar, ada Bapak Ungke, ada Mama Opo Rey, Bapak Pandi, Pak Udo, Mak Iti, Mak Una, Mama Opo Iswat, Tarmiji, Mairona, dan semua-semua aja. Kita ngasih di mana kita berada. Salam sehat, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
3: Itu jumpa Ica Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sudah ada yang gabung lagi. Sweet Memory, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory dengan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Bill Gisdinaha.
1: Betul sekali ya, Bu.
0: Oke, silakan Opa.
1: Sama buat Pak Wijaya lagi juga. Mudah-mudahan sukses sampai ke penyiaran.
0: Amin. Amin, amin.
1: Terus tadi ada yang lewat. Ada Mama siapa dari sekolah tadi?
0: Mama Ade Afiq.
1: Ade Afiq, so biasanya dapat tengok apa-apa di Inggris. Iya, sebewat terus-terus ya. Terus ada Mama Operai, terima kasih Mama Operai sudah menyapa semua apa di Inggris. Bersama Pak Imam dan istri, sudah biasa selalu di Malang. Terus ada di Makassar, ada Mama Iti di Nusa Tabukan, ada teman saya Pak Habibi Musalir di Nusa Tabukan, ada juga teman saya Pak Hendrik, Bung Hendrik

0: malam di sini enggak ada
1: Iya.
0: monitornya, enggak ada paling ada di suara. Terus terus ada Pak Yanis Minaha, ada Pak Pandi di BH, ada Pak Guntur di Morongi, ada Linda, ada Momo Pak Ardi, ada Momo apa Momo di Kalakuba, ada Mama Opori Suwati Biru, terus ada Bapak Udo di Torendano. Terima kasih Pak Udo sudah menyapa semua-semua jauh. Semoga jatuh selalu.
1: Amin.
0: Ada terakhir jauh.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Ambe Maratu di Vietnam. Mudah-mudahan jatuh selalu. Itu jauh.
1: Okay. Terima kasih. Selamat. Lagunya apa ini, Opa?
0: Itu lagu ini ada lain di Jaco. Luri tidak selamanya diam di rumah.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar, kembali lagi saya tahan lain telepon untuk sesi yang kedua. Kita kembali dengarkan tiga lagu Ade Oscar, Harris Ray, Eli Talam sama Dian Piscesa. Kuserahkan segalanya sama Mengapa Tak Pernah Jujur. Selamat malam buat Nais di Virgo, terus ada Mama Iti Bukit di Timur sama Papa Fandi di Behatabu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Baik, peringatan terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 Era Rita Huna, dan kita masih di program acara Sweet Memory. Dan saya masih menunggu lagi yang ingin bergabung ya di program acara ini di line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Malam Sweet Memory.
0: Iya, malam dengan Mayrona. Aduh, terputus. Dicoba kembali.

0: di belakang yang terputus tadi sudah yang bergabung. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sweet Memory, Pak Wija, ulang balik.
0: Iya, kenapa, Opa?
1: Ada penyakit yang jauh di sana, lupa tadi.
0: Oh, kasih.
1: Iya. Di Babel, Bangka Belitung ada.
0: Tarmizi.
1: Tarmizi. Mohon maaf tadi saat sudah sebut, karena lupa.
0: Oke.
1: Berhubung saya punya lagu di request, Pak Wicca belum cerita, dan khusus buat teman saya, Tarmizi.
0: Oke.
1: Di Bangka Belitung.
0: Kalau
1: ada Mayrona di Medan, ada Atri di
0: Sulsel.
1: Baru ada Ucup di Upel. Itu jauh. Terima
0: okay.
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peringat untuk program acara Sweet Memory, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, silakan Mayrona di Medan.
2: Orang Bangka.
0: Oh, Bangka Belitung, Tarmizi. Baik.
2: Halo, apa kabar?
0: Baik, ini bagaimana Bangka Belitung nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, tapi kalau cuaca panas.
0: Sama juga.
2: Ini tadi Opa Bersir.
0: Iya, kirim salam buat Tarmizi.
2: Kirain orang Bangka Belitung udah sombong.
0: Oke.
2: Kirain udah sombong, bukan lupa. Rupanya salam kembali dari Opa Bersir.
0: Oke, amin.
2: Terus kita salamnya buat Pak Udung, Mama Ade Asti, Pak Jamper, Opa Kle, dan semuanya. Kita ke lagu dulu, Kak.
0: Lagu apa?
2: Lagunya permintaan orang rumah aneh-aneh. Judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Oke.
2: Ya, dispesialkan buat Opa Bilkis, semoga sehat. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih juga buat Tarmizi Bangka Belitung.

Baik, kalau belum digabung kita kembali dengarkan tiga lagu. Ada Irfan Jona, Angkrek Ungu, Isuyanto, Jangan Sakiti Hatinya, sama Didi Doris, Hatiku Masih Milikmu. Selamat malam buat Nisa di Morongi, Papa Mama Operai di Malatabut, dan juga Ucup di Opal. Saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Baik, peringkat sudah 16 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 44 menit ke depan. Saya masih menunggu lagi yang mau bergabung. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Malam, Sweet Memory.
0: Iya, dikasih siapa di mana ini?
1: Mayrona, Pak.
0: Oke, silakan Mayrona.
1: Request lagu darinya Mia dan Miati.
0: Judulnya?
1: Hancur Hatiku.
0: Oke.
1: Buat saya salamnya, buatnya Pak Adija, bukan terusak, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Jadi di jalan.
0: Iya. Yeah.
1: Baru banyak Pak Indonesia, ada Winda, ada Mak Wau, Pak Udo, Mbak Bilkis, Dawak Nova, Dawak Miss, Madu Hati, Mak Ibu Nauna, Cik Asri, dan semua dan Mbak para pencinta si memori di malam hari ini, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya aman, kan?
0: Aman.
1: Oke, banyak Mbak Jinsa, lama sudah tercukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat sampai orang tua.
0: Amin. Terima kasih buat Mayrona di Medan.

Ya, pendengar, nampaknya lain telepon masih belum ada yang gabung. Dan kembali kita akan dengarkan tiga lagu. Ada Celine Dion dengan The Power of Love, terus Bruri Tak Selamanya Diam Itu Emas, sama Ria Ristifozi Sepatu Dari Kulit Rusa. Selamat malam buat Mama Adi Afik di Tolo Tabut, Opa Bilgis di Naha, dan juga ada Tarmizi di Bangka Belitung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Baik, rekan sudah 36 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 24 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Sweet Memory. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam Sweet Memory. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
1: Asri Lu Timur.
0: Oke, silakan Asri.
1: Marcus lagunya NCR Bila.
0: Judulnya
1: Mama.
0: Oke.
1: Ya, kirim salam ada Uke, Bapak Pandi, Bapak Udo, Bira Makassar, Bapak Bilkis, Bapak Udo. Ada Mama Enal, Muawang. Ada Adik Adik, ada Mopo Irswan, ada Mopo Ardi, ada Mopo Roy, buat Winda, Nisa, Nova, buat Merona di Medan, buat semua-semuanya saja.
0: Oke.
1: Lagi itu, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Asri di Lubuk Timur. Ya, di belakangnya Asri yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009.

0: Ya, di belakangnya Asri. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di belakang aku?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Nisa, Bu.
0: Oke, silakan Nisa.
1: Aku cuma mau minta lagu dari Endang Estorina, Cinta Jangan Dibeli.
0: Cinta Jangan Dibeli, ya?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kalau belum digabung kembali, kita dengarkan tiga lagu. Ada Nia Adaniati, Hancur Hatiku. Terus ada Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang, sama Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli. Selamat malam buat Mayrona di Medan.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu?

0: Itu John.
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Iya, pendengar, kali ini kita di sesi yang terakhir. Saya akan terima satu penelpon paling terakhir. Sweet Memory, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, silakan Bapak Udo.
1: Bikin lagu Bintang Kehidupan.
0: Oke, baik.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Bapak Udo tadi merupakan penelpon yang terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan pendengar. Tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna sesudah program acara Sweet Memory untuk di malam hari ini. Saya akan lanjut untuk menghadirkan program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan saya akan hadirkan satu lagu terakhir dari Nicky Ardila dengan Bintang Kehidupan. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung, jangan kecewa, untuk Sweet Memory hadir setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan salam Sweet Memory.

demikian Sweet Memory. Setiap lagu menjadi tempat pulang bagi kenangan yang masih tersimpan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita masuk di program acara tahunan malam ini untuk memandikan lagu-lagu oldies mancanegara hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahunnya. Kami ucapkan selamat malam, atau mungkin ada yang lagi tugas piket atau lagi dinas malam, tetap semangat hingga selesai tugas nanti. Dan juga untuk Anda yang sudah mau beristirahat, sama beristirahat, dan selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya carilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Hek Hek Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Hek Hek Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu lagu terakhir. Dan sesudah lagu ini Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di program acara yang terakhir di Renungan Malam.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Ya, Bregan, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, saya akan hadirkan dulu kroniker Anda dengan renungan malam. Malam semakin larut. Di saat dunia terlelap dalam dinginnya malam, mari sejenak kita memejamkan mata, melepaskan segala penat, dan membuka hati kita selebar-lebarnya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan mari kita renungkan satu sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, kedua orang tua kita. Pernahkah kita melihat wajah mereka saat tertidur? Ada garis-garis kelelahan yang tercetak jelas di sana. Kerutan di dahi dan tangan mereka yang mulai kasar adalah saksi bisu. Bukti dari keringat dan air mata yang mereka teteskan demi melihat kita tumbuh dewasa. Sejak hari pertama kita hadir di dunia, tidak ada sedetik pun waktu yang mereka lewatkan tanpa memikirkan masa depan kita. Ibu, dengan segala kesabarannya, mengandung kita dengan taruhan nyawa, merawat dan membesarkan kita tanpa mengenal kata lelah. Ayah, dengan pundaknya yang kokoh, banting tulang menembus panas dan hujan, memastikan tidak ada kekurangan dalam hidup kita. Namun, sadarkah kita, seringkali kita membalas pengorbanan mereka dengan sikap yang menyakiti hati. Kita sering membantah nasihat mereka, mengabaikan panggilan mereka, dan lebih mementingkan ego kita sendiri. Kita lupa bahwa waktu mereka di dunia ini tidaklah abadi. Akan tiba saatnya, ketika mereka telah tiada, kita akan sangat merindukan omelan, nasihat, dan setiap pelukan hangat mereka. Malam ini selagi mereka masih ada di samping kita, mari hapus ego kita, mari berjanji pada diri sendiri untuk menjadi anak yang berbakti, membahagiakan mereka dan membuat mereka tersenyum bangga. Ya, peringat demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan operator kami Martin Pereira mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Hari di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah melalui program Satu RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Senin tanggal 27 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza Busa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 27 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

0: Ya, pendengar RRI, senang sekali pagi ini kami kembali menjumpai Anda untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026. Saya Herlin, ada rekan saya Rifan juga yang bertugas untuk pagi ini. Pendengar RRI, mengawali kebersamaan kita akan hadir lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan pendengar RRI, untuk rangkaian informasi akan dimulai pada pukul 6 pagi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara. Setelah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan dengan laporan dari reporter RRI di beberapa titik lokasi di Kota Tahuna dan sekitarnya. Dan pendengar RRI, pada pukul 7 pagi Anda bisa ikuti acara Halo RRI, di mana Anda bisa berbagi pendapat atau opini Anda seputar pelayanan publik. Kembali hadir informasi dalam Warta Berita pukul 8 dari Pro 3 Jakarta. Dan selepas Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti dialog interaktif dengan topik penanganan pasca bencana. Di edisi hari ini Anda bisa berinteraksi di sana terkait topik yang kami angkat. Pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11, musik informasi dalam sesi Tahuna siang ini. Nah, pendengar RRI, kami akan segera awali program acara hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani di Mutiara Pagi. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Mengawali kebersamaan kita, satu lagu dari Frankie Sihombing.
1: Sepasti fajar di pagi hari, yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan, bahwa pertolonganmu bagiku, akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu. Percaya pada janji-janjimu.

Rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

Iya, pendengar RRI masih dengan Kidung-Kidung Rohani pagi ini. Sebelumnya ada Hidupku Berharga Bagi Allah, satu lagu dari Nikita yang dirilis tahun 2014. Kita masih lanjut lagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini kasihmu terbesar dari Jonathan Prawira.

1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ya, beringar RRI, masih ada beberapa lagu lagi dari Kidung-Kidung Rohani yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat bergabung yang mungkin baru saja memonitor siaran Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini. Lagu-lagu dari Kidung Rohani kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini pendengar RRI, satu lagu dari tahun rilis 2013, persembahan dari Regina dengan judul lagunya Anugerah Terindah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi kemarin, ini ada kurang lebih 5 kecamatan. Sampai hari ini ada 5 kecamatan yang sudah menyampaikan laporan kepada kami, yaitu Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tamako, Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore.
2: Melalui kerjasama yang sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan pada koridor regulasi yang berlaku.
3: Inilah Warta Berita Senin 27 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Herlinta Kasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sangihe, pemerintah daerah menetapkan status bencana hidrometeorologi selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandula Besi, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandula Besi. Ya, Pak Kaban, terkait dengan hujan lebat di Tabukan Selatan, juga Tamako, kira-kira ada rumah yang rusak, Pak Kaban?
1: Baik, terima kasih. Dampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi kemarin, ini ada kurang lebih 5 kecamatan. Sampai hari ini ada 5 kecamatan yang sudah menyampaikan laporan kepada kami, yaitu Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tamako, Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 5 kecamatan ini ada berbagai fasilitas yang rusak yang diakibatkan baik oleh tanah longsor maupun banjir bandang. Nah, sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mobilisasi berbagai potensi untuk dapat melaksanakan penanganan secara cepat, tepat, dalam rangka penanganan terhadap korban yang atau keluarga-keluarga yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi kemarin.
4: Pak Gaban, kan sesuai dengan protap minimal 3 hari. Ya. Kira-kira sampai hari saat ini sudah laporan ke BPBD?
1: Laporan hari ini, makanya laporan ini baru 5 kecamatan dan itu sudah tersampaikan ke BNPB dan ke BPBD provinsi. Karena memang kita mengacu di standar operasional prosedur untuk BNPB bahwa 3 hari paling lambat pasca bencana itu data-data terkait dengan keluarga yang terdampak, fasilitas umum, fasilitas sosial, berbagai fasilitas yang rusak akibat bencana itu harus sudah diterima oleh BNPB.
4: Siap. Baik, Pak Gaban, terima kasih.
1: Ya.
4: Baik, demikian mendengar wawancara kami dengan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandula Besi. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Bupati Sangihe Mikael Tungari menyatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap program kerja pemerintahan.
2: Melalui kerjasama yang sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan pada koridor regulasi yang berlaku.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari menyatakan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap program kerja pemerintahan, terlebih merealisasikan Sabta Membara. Pernyataan itu dikatakan Bupati saat rapat paripurna pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 di gedung DPRD Sangihe. Meski mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP yang merupakan manifestasi dari komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan, tetapi capaian ini akan terus dipertahankan dengan sinergi bersama Pemda dan legislatif.
2: Bahwa melalui kerjasama yang sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan pada koridor regulasi yang berlaku, di mana BPKRI sebagai institusi yang berkompeten di bidang pengawasan telah menetapkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2025. Sebagai pimpinan pemerintahan, saya meminta agar hal tersebut menjadi tekad kita bersama untuk terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BPKRI dan juga terhadap seluruh rekomendasi DPRD yang tertuang dalam pemandangan umum fraksi maupun laporan badan anggaran agar segera ditindaklanjuti.
5: Diketahui tahun 2025, Pemda Sangihe berhasil mempertahankan opini WTP berturut-turut dari tahun sebelumnya, walaupun di dalamnya ada catatan dan rekomendasi BPK untuk ditindaklanjuti. Di sisi lain, peran DPRD, terutama badan anggaran, ikut mengawal dan mengawasi rekomendasi BPK agar terselesaikan. Bupati Tungari berharap sinergi bersama tetap terjalin dalam mewujudkan Sabta Membara di tengah ruang fiskal yang terbatas ke depan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Penagihan retribusi parkir dalam pelaksanaan uji petik oleh Sekretariat DPRD Sangihe selama 4 hari berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp9.800.000.
6: Tadi tastor semua Rp9.800.000.
7: Penagihan retribusi parkir dalam pelaksanaan uji petik Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 4 hari berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp9.800.000. Capaian tersebut diperoleh sejak mulai Senin 20 Juli hingga Kamis 23 Juli 2026 melalui penagihan yang dilakukan petugas unit kerja Sekretariat DPRD pada sejumlah lokasi parkir. Petugas retribusi parkir unit kerja Sekretariat DPRD Nurna S. Sumenda kepada RRI saat ditemui di kawasan pertokoan pusat kota Tahuna mengatakan seluruh penerimaan dicatat selama pelaksanaan uji petik sebagai bagian evaluasi terhadap potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di wilayah Sangihe. Pelaksanaan uji petik tersebut merupakan langkah yang sah sebagai bagian fungsi pengawasan DPRD terhadap penerimaan daerah, khususnya sektor retribusi parkir di sejumlah wilayah Sangihe.
6: Kalau setoran ketiga Rp4.200.000.
8: Hari apa itu?
6: Tadi yang di storno.
8: Tadi, oh.
6: Di, kemarin punya. Tadi tastor semua Rp9.800.000. Ada di Towo Halte, Towo Rawa. Muka belakang, Megaria Muka, Megaria Belakang, Paragon, dan Trikora. Kalau torang pengeluhan ada, no?
8: Ada pengeluhan iya. Masyarakatnya?
6: Torang pengeluhan, kapak kalau baparkar di Megaria, baru ke Paragon, ulang mau ditagi. Sesuai dengan DP peraturan, di sini cuma berlaku sekali parkir.
7: Uji petik berlangsung mulai Senin 20 Juli hingga Sabtu 2026 diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan retribusi parkir daerah. Jumel Johannes melaporkan.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sangihe Christine Makagansa menyatakan pendapatan dari retribusi kebersihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana persampahan.
9: Penagihan retribusi ini ya memang tujuannya salah satunya untuk itu, peningkatan pelayanan kebersihan ya.
7: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa mengatakan pendapatan dari retribusi kebersihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana persampahan. Menurutnya, penerimaan dari retribusi tersebut akan dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas pendukung dengan pelayanan pengelolaan sampah yang dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Sangihe. Prioritas penggunaan anggaran akan difokuskan pada penambahan armada pengangkut sampah, baik kendaraan roda 3 maupun roda 4.
9: Penagihan retribusi ini ya memang tujuannya salah satunya untuk itu, peningkatan pelayanan kebersihan ya, salah satunya dengan melengkapi sarana-prasarana yang ada di wilayah, seperti armada angkut, entah roda 3 atau roda 4, kemudian penyediaan tempat-tempat sampah di semua wilayah ya, akan seperti itu. Tapi tentunya kita harus memilih yang prioritas, mana yang harus diprioritaskan dulu, sehingga saya sudah menargetkan bahwa untuk penambahan sarana prasarana ini akan memprioritaskan daerah atau wilayah yang belum punya sarana prasarana yang memadai.
7: Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tempat pembuangan sampah di berbagai wilayah yang masih membutuhkan. Christine menjelaskan, pengadaan sarana dan prasarana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP 3 Tahuna Edmund Sahadagi menyatakan, meski ULP Tamako terdampak banjir, namun PLN berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pelanggan.
8: Pada saat itu, petugas di pembangkit juga harus menghentikan pengoperasian mesin.
4: Bencana alam, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di dua kecamatan yakni Tamako dan Tembukan Selatan menyebabkan aliran listrik ikut padam. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP 3 Tahuna Edmund Sahadagi diwawancarai IRRI mengatakan kondisi PLN pada saat bencana alam khusus di ULP Tamako yang dekat dengan lokasi bencana ikut terdampak banjir. Karena air sudah masuk ke ruangan kantor, petugas langsung menghentikan pengoperasian mesin.
8: Jadi pada saat bencana memang ULP Tamako yang mungkin dekat dengan lokasi bencana juga terdampak. Terdampak dalam arti kantor juga mengalami kondisi banjir. Sehingga juga pada saat itu petugas di pembangkit juga harus menghentikan pengoperasian mesin.
4: Namun dari sisi jaringan, ungkap Edmond, ada sekitar 15 ribuan pelanggan mengalami gangguan di seluruh pelayanan ULP Tamako dan PETA. Namun sejak Kamis 23 Juli 2006, kondisi sistem pembangkit sudah 100% pulih. Alexander Dolenggade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sangihe, pemerintah daerah menetapkan status bencana hidrometeorologi. Bupati Sangihe Mikael Tungari menyatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap program kerja pemerintahan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho, Se Sung Jae, 16-21, 21-19, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan Satu Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok Minggu 26 Juli 2026. Sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca informasi ini di rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar RRI, laporan pertama kita pagi ini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Iya, selamat pagi Erli, Sri juga pendengar. Hari ini Senin 27 Juli 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba di Manado, KM Bersona 1. Sudah selesai aktivitas. Karena memang untuk hari ini begini, untuk rempah-rempah dan sayuran tidak terlalu banyak. Tadi Pasar Tobo hanya 3 kendaraan. Ini Pasar Peta, satu ya. Tamako juga satu. Ini masih ada tumpukan dari Pasar Tamako ini. Ada 10 kas tomat dan 5 karung bawang merah. Selebihnya sudah selesai tadi. Pagi yang paling terakhir tadi, paket online. 2 kendaraan. Ini semuanya di pelabuhan kargo semuanya. Tampatan kapal. Paling ujung adalah kapal Sabuk Santara 70. Ini melayari di Kepulauan Talaut. Kemudian di samping Sabuk 70 ada kapal cepat. SS Bahari 2E. Nah hari ini 2 kapal yang akan berangkat. Dengan 10 pagi kapal cepat SS Bahari dan malam hari Barcelona 1. Sementara berlabuh 2 kapal. Ada Barcelona, ada kapal perintis Cengke, ini ke Talaut juga. Dan ada kapal Sabuk Santara 95, ini ke Kepulauan Marore. Ya, aktivitas rehabilitasi Pelabuhan Santara Tahuna sementara berlangsung. Ya, pengecoran di bagian timur sudah hampir selesai, ini akan memasuki di bagian tengah ini. Ya, bagian tengah sudah hampir menyambung. Dan juga di bagian paling ujung di pelabuhan kargo ini sudah mulai dilakukan pembongkaran ya, lantai-lantai ya, disuruh mulai dihancurkan. Nah, ini aktivitas terkini di pelabuhan Nusantara Tahuna. Sekali lagi, hari ini 2 kapal, setengah 10 pagi kapal cepat, SS Bahari dan malam hari 1 kapal Barcelona 1. Cuaca sangat cerah untuk beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dengan kabar dari rri.co.id. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria Minggu 26 Juli 2026. Pembalap McLaren itu unggul atas Max Verstappen di posisi kedua dan Kimi Antonelli di tempat ketiga. Memulai balapan dari pole position, Norris sempat kehilangan posisi melalui manuver Oscar Piastri di tikungan 2. Rekan satu timnya itu kemudian mengendalikan jalannya balapan di sirkuit Hungaroring pada paruh pertama. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, mendengar satu lagu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita bergabung dalam program acara Halo RRI. Nanti pada pukul 7, pendengar, Anda bisa memberikan pendapat, tanggapan, saran, bahkan informasi terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal yang Anda temui di keseharian Anda. Anda bisa sampaikan di program acara Halo RRI. Tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk saat ini.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Bersama saya Herlin dan ada rekan gatekeeper saya, rekan Sri Ropia. Wow Sri, apa kabar hari ini?
2: Selamat pagi Wow RRI.
1: Iya, selamat pagi, tampaknya Wow Sri PMIC ini ada sedikit trouble.
2: Oh.
1: Iya, kedengaran suaranya, tadi dengar suara tapi... Oke, mudah-mudahan bisa segera diperbaiki oleh operator kita ya di pagi ini. Baik, pendengar RRI, untuk program acara Halo RRI hari ini, seperti biasa Anda bisa bergabung di sesi line telepon 0812-5503-8009. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu laporan dari reporter RRI, ada Anton Lahaube. Anton?
3: Iya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Seperti biasa untuk pantauan kami terkait dengan kegiatan usaha atau pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, pagi hari ini memang sudah dengan aktivitasnya untuk pelaku-pelaku usaha, terutama juga yang terpusat di lokasi pasar kilat Kolongan Akimbawi maupun masyarakat yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan di sepanjang wilayah Tahuna Barat. Dan di hari ini sesuai dengan pantauan kami memang sudah dengan rutinitas mereka untuk berjualan mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis, begitu juga untuk menampung hasil pertanian sebelum mereka menjualnya ke pasar persentan Towo. Dan pendengar, untuk pagi hari ini memang masih suasana belum ramai, hanya beberapa kendaraan yang melintas, terutama untuk kendaraan roda 2 yang digunakan masyarakat atau pekerja kantoran maupun anak-anak sekolah yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2. Dan hanya beberapa kendaraan umum yang melintas pagi hari ini yang digunakan masyarakat untuk berjualan hasil pertanian mereka ke pasar Towo. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya terpantau pagi hari ini untuk petugas kebersihan rata-rata memang sudah melakukan tugasnya pagi hari ini karena tidak ada sampah lagi di depan rumah-rumah penduduk yang ada di wilayah Tahuna Barat yang diangkut menggunakan armada roda 3. Dan pantauan kami untuk aktivitas perkantoran sudah dimulai terutama untuk sekolah-sekolah dari kegiatan sekolah dasar hingga SLTA. Itu juga untuk fasilitas kesehatan di wilayah Tahuna Barat. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Herlin dan Sri.
1: Iya, Anton, terima kasih untuk laporan di pagi ini. Kita langsung dibuka dengan kabar dari Tahuna Barat ya untuk pagi ini. Pendengar yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 untuk pagi ini. Bisa juga lewat WA ya, Wow Sri?
2: Iya, betul sekali Wow Sri. Dan seperti biasa kalau lewat WA, voice note.
1: Yeah.
2: Ya, tidak mengirimkan pesan teks, tetapi voice note menyebutkan nama, kemudian alamat, kemudian apa yang menjadi pertanyaan dan masukan. Dan tentunya tidak hanya keluhan ya, tetapi juga apresiasi. Kalau misalnya keluhan yang disampaikan di Halo RRI misalnya sudah dijawab oleh pihak berkompeten. Jadi bisa juga memberikan apresiasi begitu Wow RRI.
1: Baik, jadi
2: bisa
1: yang,
2: juga iya komen di live streaming ya karena kita sementara live di Facebook juga. Silakan. Tapi dengan catatan untuk Facebook ini Wow RRI harus akun asli.
1: Ya. Oke,
2: okay. Jadi tidak jemu-jemu mengingatkan
1: tetap
2: harus
1: difilter ya, Wow Sri.
2: Akun asli. Walaupun mungkin sudah komen panjang sekali dan mungkin masukannya bagus, tetapi kalau anonim ya kita tidak akan membacakannya Wow RRI. Mungkin info itu akan kita terima, kita coba cross check. Tetapi kalau dari akun anonim, mohon maaf tidak akan dilayani begitu. itu.
1: Oke, baiklah. Iya, pendengar RRI, mudah-mudahan aturan yang ada di Halo RRI bisa kita pahami bersama, dan pendengar bisa bergabung memberikan pendapat atau opini seputar pelayanan publik di lingkungan Anda. Baik, hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan atau ada ketidakpuasan ya, Wak Sri, kalau pelayanan publik kan orang standar beda-beda begitu ya. Ada yang mungkin sepuas dengan pelayanan yang ada, ataupun ada yang mungkin masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, DP bagi yang pertanyaan ini yang di Halo RRI untuk
2: betul, Erli, sama dengan yang lagi viral sekarang ini yang dibahas masyarakat itu, terkait dengan perbaikan jaringan lagi, Erli.
1: Oh iyo kan.
2: Iya. Jadi kan kalau Sri baca informasi resmi ya ini dari Kominfo ya, Erli, bahwa itu karena imbas gempa kemarin.
1: Okay.
2: Ya, gempa yang berturut-turut sehingga harus ada perbaikan tidak hanya di Sangihe, Erli.
1: Oh,
2: jadi Sitaro dan juga Talaut dan juga Sangihe tentunya. Nah, itu pekerjaannya sebenarnya dimulai tanggal 8 Juli sampai dengan 15 Agustus. Nah, sementara untuk aktivitas krusialnya ini mulai dari 31 Juli. Nah, 31 Juli sampai 12 hari ke depan, Wow Erli. Jadi 31 sampai dengan 11 Agustus. Nah, bayangkan Wow Erli, kemarin saja tuh orang tuh yang cuman 6 hari lebih, apalagi 12 hari.
1: Jadi dua kali lipat begitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Nah, memang imbas dari, tapi masyarakat juga banyak yang pro ya, karena memang orang tahu bersama gempa kemarin itu, ya kan. Kemudian ada yang kontra juga, maksudnya nggak selesai-selesai katanya seperti itu.
1: Perbaikannya begitu ya.
2: Sementara ini baru Sitaro yang upload di Flyer, Wow Erli. Ini
1: ribut.
2: Okay, makanya kemarin Wow Sri coba-coba tanya ke Kadis Kominfo, Pak, kalau Sangihe bagaimana? Baru Sitaro yang upload rencananya memang tiga kabupaten ini katanya serentak akan
1: Mengupload
2: ini, ya akan mengupload flyer ini. Tapi baru Sitaro sudah wah heboh begitu. Jadi sudah cukup satu mungkin ya, Wiri. Karena di dalam surat itu sama sebenarnya. Nah, dengan orang yang masyarakat khususnya pengguna provider yang ya sementara tahulah cuma satu-satunya di Sangihe, Wiri. Merasa bagaimana ya? Harga sonai lagi kong nyendak kelar-kelar misalnya DP jaringan gangguan lah. Nah, kalau yang kemarin turun 6 hari ya lumayan berdampak di trompe siaran ya, Erli, karena
1: sekali
2: harus menyurat ke pusat juga karena banyak kegiatan-kegiatan kayak begini live ya kan.
1: Iya, tidak bisa live kalau lagi gangguan ya.
2: Iya, kalaupun di studio mungkin dialog masih boleh, tapi ya kadang ada juga kan namanya juga gangguan tiga kabupaten pasti ada dampak lah, bahkan ada voucher-voucher yang dijual kemarin, Wow Erli, Wow Sri kan.
1: Iya,
2: kalau sore-sore begitu di depan GOR beli voucher untuk upload publish berita, tapi memang susah, Wow Erli.
1: Ya, dengan jaringan yang hilang waktu
2: iya,
1: itu, Wow Sri,
2: itu,
1: kita
2: hari.
1: Jadi sadar torampe kebutuhan akan layanan internet itu ternyata sangat tinggi begitu ya.
2: Iya.
1: Sangat tinggi.
2: Wow Sri pikir okay, ada Starlink ya kan, ada jual voucher. Cobalah beli yang 3.000 sampai beli yang 5.000, 7.000 tetap susah. Susah sekali. Jadi memang ya semoga 12 hari ini artinya kan sudah ini cuman perbaikan mungkin mengecek di bagian apa ya, Wow Erli, karena orang yang lebih paham terkait hal ini. Ya semoga DP dampak juga nyana sama ding kemarin diangkat dulu kabelnya ya kan, kita ikuti dari Kominfo kan diangkat dulu, apakah sama seperti itu berarti akan ya kemungkinan sama lagi, Wow Erli.
1: Betul.
2: Tuhan minta bagaimana dalam pekerjaan kali ini, apakah cuma maintenance atau seperti apa ya kan.
1: Harapannya juga, Wow Sri, kita terus ada update begitu dari Kominfo seperti yang lalu ya, hari ya, ini
2: betul.
1: Apa yang diperbaiki, kemudian sudah sampai di mana langkah perbaikannya, jadi kita masyarakat juga bisa terus mengikuti begitu. Dan Kominfo juga dalam pekerjaannya tetap bisa memberikan pembaharuan tanpa perlu ditanya-tanya.
2: Betul sekali.
1: Tanpa perlu diproses. Dan waktu itu lancar informasi ya, Wow Sri.
2: Lancar sekali, Wow Erli, karena memang kalau untuk studio ini orang masih bisa mengakses lah internet.
1: Ada akses khusus untuk internet.
2: Tapi ketika orang siaran luar, nah itu yang tidak bisa.
1: Iya. Kalau biasa yang dari jauh ikut siaran misalnya gereja begitu ya, Wow Sri, yang pakai streaming itu.
2: Betul. Akhirnya orang harus pindah-pindah di gereja mana ini yang paling dekat, yang bisa terestrial pun bahkan kadang terganggu karena jaringan begini. Belum lagi orang presensi, Wow Erli.
1: Iya, absen yang setiap hari.
2: Betul, apalagi misalnya reporter yang tugas di lapangan yang boleh 500 meter dari kantor memang gak bisa sama sekali.
1: Betul.
2: Sehingga orang harus kembali ke Finger begitu.
1: Iya, absen langsung ya, di kantor.
2: Itu. Kemudian bagaimana dengan pelayanan misalnya dengan provider?
1: Iya, ini baru di RRI ya, Sri, kita rasakan dampaknya. Hmm. Bagaimana dengan kantor-kantor lain yang banyak hal yang sudah digitalisasi saat ini ya?
2: Sekarang ada pelayanan semua online.
1: Misalnya kayak di kependudukan begitu ya, ada layanan online, bahkan antrian rumah sakit pun ada yang online, Wak Usri, Kang.
2: Betul sekali, Wak Erli.
1: Dampaknya memang terasa.
2: Nah, apakah dengan berlaku lagi pemeliharaan jaringan ini atau pekerjaan lagi selama 12 hari ke depan, apakah ada informasi? Misalnya kita kan cuma mendengar informasi dari Sitaro ya, Wak
1: Erli.
2: Walaupun memang menurut Kominfo ini sama sebenarnya. Okay. Tapi kan kita butuh informasi misalnya yang menjadi dasar kita, mungkin ada dinas-dinas yang kayak kita ya BUR vertikal yang mungkin akan menyurat ya kan ke pusat terkait dengan jaringan ini, dan mungkin ada masyarakat kita yang memang sekarang sudah misalnya UMKM BUR ya sudah promosi di medsos. Orang-orang pesan via WA misalnya. Bagaimana dengan pengalaman 6 hari kemarin?
1: Betul,
2: kemudian sekali. Bagaimana tanggapan nanti kita 12 hari, Wow Erli?
1: Ya, bisa berbagi pendapatnya, Wow Sri ya, di acara Halo RRI terkait hal ini. Atau mungkin ada seperti keingin kita bersama tadi ingin tahu setiap hari untuk update informasi dari Kominfo, apakah mungkin ada pendapat lain atau permintaan lain mungkin atau
2: penawaran
1: ada masukan
2: misalnya, Wow Erli, kalau boleh 3 hari jo misalnya.
1: atau kalau boleh sekian jam tetap on begitu, Sri.
2: Atau enggak misalnya pagi sampai jam 5 misalnya orang kerja, atau malam misalnya aktif atau bagaimana. Orang kan yang tahu DP suka duka di lapangan mereka seperti apa, Wow Erli, yang kalau orang pikiran kalau di bawah laut apakah orang harus menyelam ke bawah dulu kemudian angkat lagi ke atas. Nah, itu yang orang enggak tahu, tapi syukurlah kemarin diupdate oleh Kominfo, Kang. Nah, orang berharap bagaimana dengan terobek masyarakat di luar sana, artinya berbagi pengalaman di 6 hari lalu dan ketika orang dapat informasi lagi 12 hari kali ini.
1: Aduh, DP lama hampir setengah bulan itu. Kurang 3 hari itu setengah bulan berarti kan.
2: Kalau di Manente itu Erlio cerita yang 6 hari itu kayak orang ada wartel begitu. Tak kumpul di situ mulai dari berapa usia anak-anak ya kan sekarang SD juga ya, so akses semua
1: internet.
2: Pelajaran di internet, cuma memang ada kebijakan-kebijakan dari sekolah tentunya karena kendala jaringan ya, Erli.
1: Betul sekali. Oke, kita mau tidak mau akan menghadapi ini ya, Sri. Memang kalau dipikir-pikir sudah harus ada langkah-langkah untuk yang tugas-tugas di kantor atau mungkin UMKM. Biasanya Erli dia ada postingan yang so antisipasi kalau suka mau pesan begitu itu karena tidak ada jaringan, lewat mana SMS kan waktu itu seluler bisa, Bu Sri. Kemudian SMS, telepon biasa itu bisa diakses walaupun memang ada keterbatasan, ada gangguan, tapi tetap bisa diakses. Jadi memang harus orang yang niat sekali mau bertransaksi kalau situasi begitu. Nah, untuk para pelaku UMKM mungkin bisa bergabung ya di pagi ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan hal ini karena pengumuman resminya sudah keluar ya, Wow Sri. Jadi memang kita harus bisa mengantisipasi keadaan yang ada. Nah, pendengar silakan juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna bagi yang ingin bergabung di siaran langsung. Kami saat ini streaming di Facebook Pro 1. Anda bisa meninggalkan komentar Anda, tapi dengan catatan tadi yang sudah diinformasikan oleh gatekeeper kami harus menggunakan akun asli. Kalau di WA tidak membuka layanan telepon tapi voice note. Jadi kita bisa.
2: Iya, Erli boleh bayangkan juga yang kemarin itu bagaimana dengan penjual-penjual pulsa misalnya.
1: Iya,
2: apakah naik dorong pendapatan waktu itu?
1: Iya, karena waktu itu gempar-gemparnya Starlink tuh, Sri.
2: Betul.
1: Apakah ada penambahan?
2: Yang waktu itu telepon biasa masih bisa kan. Nah, bagaimana dengan penjual pulsa misalnya? Berbagi informasi. Oh, waktu itu kita pendapatan sekian. Nah, kalau dengan 12 hari ini ya kemungkinan akan lebih lagi ya, Erli. Nah, kalau Sri sendiri, seingat Wak Sri mau isi pulsa biasa itu nanti kalau mau perpanjang,
1: mau perpanjang waktu karena aktif kartu.
2: Betul, takutnya kartu mau mati tuh, Erli. Ya, semoga lah ada flyer terbaru misalnya, pekerjaan cuman misalnya 3 hari, berharap seperti itu. Nah, kita juga akan mendengar masukan dari masyarakat misalnya, orang setuju misalnya cuma 3 hari, atau bisakah ada solusi seperti apa misalnya. dari Kominfo itu sendiri.
1: Dia bisa panjang misalnya dari 6 jadi 12, tapi perbaikannya cuma sampai sore misalnya ya, ini ya. Misalnya cuma sampai sore karena dia jadi panjang waktunya, jam perbaikannya sampai sore begitu. Jadi iya, mungkin jam 4 ke atas itu bisa digunakan itu jaringan. Mm-hmm.
2: Ataupun mungkin dinas Kominfo sendiri misalnya memonitor saat ini, boleh berbagi informasi juga
1: Kan,
2: tanpa harus masyarakat dulu yang
1: mau tanya,
2: yang bertanya, karena ini sudah viral di media sosial kan. Jadi boleh berbagi informasi mungkin lewat voice note misalnya.
1: Iya,
2: terkait dengan apa yang turun dua lagi bahas saat ini ya, yang lagi viral di tengah masyarakat, boleh mungkin yang terlibat langsung kemarin diperbaikan, silakan memberikan informasi.
1: Takutnya kan ada info tambahan yang orang belum terlalu update toh, Wow Sri.
2: Iya, betul sekali.
1: Kaki kata ada info tambahan dari Kominfo, jadi tidak hanya untuk masyarakat tetapi untuk dinas terkait juga yang masuk bahasannya di acara Halo RRI untuk hari ini. Bisa, Anda bisa bergabung. Yang penting informasinya memang valid ya. Kami tetap buka sesi di acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Nah, Sri, ini pagi kira-kira orang tetap mau ada informasi harga dari Towe atau?
2: Tetap ada, Wawo.
1: Oh, tetap ada. Ya. Oke.
2: Lagi, dari Pasar Towe hari ini, Wawo Sri baru ingat ternyata orang reporter lagi.
1: Nah, itu. Ya. Wawo Herin karena cuti. Ada daftar untuk laporan ini, karena biasa dari Towe ini yang paling ditunggu, Wow Sri. Betul, DP sekali. Update harga, jadi jangan mendengar mau penasaran atau mau bertanya-tanya.
2: Iya, betul
1: sekali. Siapa di Halo RRI hari ini yang tidak ada update harga? Apakah karena Don Doak bercerita terus?
2: Tidak, Wow. Rompi reporter yang khusus di Towe ada ikut UKWR
1: di Manado ya.
2: Wartawan radio, iya, di Manado. Jadi ada 3 orang, termasuk dengan yang di Terminal Tona ini, Wow Erli.
1: Oh, betul. Aduh. Betul sekali. Jadi hari ini nyanda ada laporan dari Pasar Towe, dan nyanda ada laporan dari Terminal Tona.
2: Nah, ini kan dorong 2, dorong 3 berangkat ini kan di hari Sabtu, Wow Erli.
1: Iya.
2: Nah, mungkin nanti akan sementara untuk topik hari Jumat, hari Senin itu kan kita sudah bahas di hari Kamis ya.
1: Iya.
2: Karena hari Jumat WFH. Semoga perbesok itu nanti ada diaturlah seperti apa begitu. Tapi memang sampai dengan reporter yang Terminal Tona ini hari.
1: Iya, aduh, Wow Herin harap cuma yang Towe ini yang ada kabar
2: sama. Aduh, Sri, jorabu-rabu.
1: Oh, jangan.
2: Ulang balik kemarin di muka kamera, Wow
1: Herin. Semuanya suar-suar kalau mau lari ke Towe, walaupun dengan motor ya. Karena kalau reporter kan, Wow Sri, ada DP proses, harus mau wawancara dulu, nyandak sembarang mau lapor, Kang. Harus mau. Dan mudah-mudahan rekan-rekan reporter, orang, 2 orang ini boleh... Apa ya, Wow Sri, kalau saudari Iko UKWR begitu, boleh langsung dapat DP peningkatan untuk DP reporter dan DP kualitas reporter.
2: Jadi secara legalitas orang reporter itu ada, Wow Erli.
1: Oh, begitu. Itu DP fungsi kan, Wow Sri?
2: Itu sama dengan Wow Erli, kalau mau bawa motor harus ada SIM.
1: Oh, begitu.
2: Okay. Jadi wartawan wajib ada itu dan wajib ikut itu, Wow Erli, dari berbagai jenjang dia, dari muda begitu, kemudian madya sampai dengan utama. Jadi kalau mungkin narasumber di luar sana lihat wartawan datang, oh kita wartawan, coba periksa dulu. Apakah dia memang betul-betul legal secara wartawan, memang dia betul-betul ada, diakui dan terdaftar di Dewan Pers. Dari situ, Wow Erli. Kalau orang di RRI kan jelas ya, dia berapa, 1 tahun misalnya dia sudah jadi reporter dan wajib itu. Walaupun memang ada perusahaan media yang terdaftar, Wow Erli. Walaupun DP wartawan mungkin masih magang begitu.
1: Okay.
2: Sama dengan 4 orang kan, pemasok RRI nyana langsung ada, Wow Sri. Ya, 2011 nanti ada 2012 ketika sudah 1 tahun jadi reporter, ikut dan wajib, Wow Erli. Itu wajib bagi seorang wartawan. Karena mau dapat tilang di jalan punya ada SIM, Wow Erli, bagaimana tuh?
1: Betul. Gitu. Oke, Wow Erli ini walaupun memang di RRI karena orang beda divisi, Wow Sri ya. Wow Erli di siaran dan rekan-rekan tadi dari reporter itu, jadi bukan untuk menambah kompetensi tapi menguji begitu ya, Wow Sri. Uji kompetensi sehingga mau keluar DP, sama nih Wow Sri bilang kalau di
2: layak,
1: motor itu ada DP SIM. Oke. Tambah pengetahuan
2: ujian Wow Erli. Waktu itu ada satu penyiar yang ikut dengan Wow Sri, yang sekarang seketua tim pemberitaan.
1: Oh, Wow Mary.
2: Ya,
1: di Pro 1 dulu.
2: Dan wajib itu Wow Erli. Ya mungkin hari untuk dorong 3 ini kan ada satu juga penyiar Wow Erli.
1: Oh iya, penyiar Pro 2, Wow Olfi.
2: Begitu. gitu. Oke. Okay. Tergantung kuota juga sih sebenarnya kita ya WRI ya.
1: Iya, karena kan harus di Korwil tuh Sri
2: di mana. Kalau dulu kan baking di Tahuna sehingga orang reporter semua itu ikut. Jadi mungkin kalau ada DP dasar yang muda itu WRI tinggal menyesuaikan lagi, ikut lagi di Madia, kemudian utama begitu.
1: Okay.
2: Nah, kalau di RRI itu kepala RRI itu wajib yang utama.
1: Oh, utama.
2: Jadi orang artinya orang wartawan jelas bukan KJ begitu.
1: Oke. Okay. Jadi memang jelas DP Pak Usri ya Kang. Torang jangan nyari juga karena torang sudah di RRI, kok nyari DP uji tetap di uji kompetensi.
2: Ya semoga lulus lah tiga orang ini. Torang berdoa yang terbaik ya. Semoga selayak menjadi seorang wartawan UKWR kan, wartawan radio ini.
1: Iya. Mudah-mudahan. Okay. Dan ini untung cuma dorang dua dari sini. Kalau semua Wak Sri, nyana ada yang
2: karena DP senior-senior ini so ada Wak Sri.
1: So ada dari uji lain lebih dulu.
2: Yang terminal Tona ini di reporter kan baru satu tahun ya toh. Baru satu tahun di Tahuna. Kalau yang satu kan ini sudah memasuki dua tahun ya. Walaupun sebelumnya memang di divisi lain dah Wak.
1: Iya, betul sekali.
2: Tapi ketika masuk di pemberitaan wajib hukumnya itu. Gitu Erli, sehingga nyana ada di luar sana di lapangan dorongan wartawan apa, walaupun dia bilang Erli jelas nak legalitasnya begitu.
1: Oke, berarti akan lebih aman terapi wartawan terminal Tona dan pasar Tawu.
2: Iya.
1: Dan ditunggu cepat jo terus suka ada update.
2: Kalaupun misalnya kemarin-kemarin dorang so pegang legalitas ini terus ada resiko-resiko di lapangan kena Erli ya jelas lah dorang dilindungi. Okay. Gitu.
1: Baik. Nah, Wak Sri berhubung ininya ada laporan dari pasar update harga bisa juga ya pedagang mungkin.
2: Nah itu.
1: Atau orang yang
2: orang menyapa Bapak Agus Kansil di sana ya kan Wak Erli ya.
1: Iya.
2: Bapak Agus Kansil mungkin boleh berbagi informasi biar sementara sibuk lah di sana. Boleh rabu-rabu voice note misalnya Wow Erli, Wow Sri untuk harga sekarang Richa sekian-sekian. Voice note jadi terompe nomor yang biasa Pak Agus jaga bat telepon itu. Kemudian ditabut ini paling banyak terompe fans Wow Erli.
1: Oh fans, begitu.
2: Iya, ya orang bekerja sama tidak hanya berharap tidak hanya di sweet memory ya, tetapi juga di informasi-informasi seperti ini sehingga boleh terjawab keluhan dari Bapak Yanis bahwa harus ada di pasar Naha, pasar Peta, kemudian pasar Menganitu, pasar Tamako kalau perlu dan Wak Sri tahu yang paling banyak itu di Tabut fans Pro 1, kemudian di Menganitu juga ada, di Tamako juga ada begitu. Nah berharap mungkin informasi dari teman-teman kita fans-fans boleh berbagi di acara Halo RRI. Nggak perlu panjang-panjang, satu menit jo, cuma info.
1: Ya, rekam jo suara di WA.
2: Betul sekali.
1: Kirim karena memang itu syaratnya ya, kalau dari WA harus voice note. Rekam jo suara, kontorang boleh mau putar di acara Halo RRI untuk pagi ini. Karena memang torang perlu ya update harga sebelum mau di pasar, karena banyak waktu bertemu dengan fans RRI di acara-acara pertemuan fans itu dorang bilang memang mengikuti dulu harga pasar dari RRI supaya dorang mau pergi pasarnya enggak pas peko dang istilahnya Wak Sri. So ada gambaran begitu nanti mau beli rica berapa, mau beli bawang berapa, tomat berapa. Nah, perlu sekali memang update harga dari pasar-pasar. Mudah-mudahan ada bisa gabung dari pasar Towe atau mungkin yang enggak hanya pedagang penjual Wak Sri. Orang yang mungkin baru beli, baru beli pagi ini, masyarakat yang memang pembeli, yang baru beli pagi ini bisa juga menelpon kami untuk memberikan informasi terkait update harga di pasar, khususnya untuk rempah dan mungkin sayur atau yang bajual ikan juga bisa.
2: Betul sekali. Walaupun memang Wak Sri kan pernah juga laporan di pasar Towo ini Wak Irli sebagai reporter, pernah terjun ke situ. Kadang memang dorang pagi begini aktivitas sibuk sekali.
1: Iya betul.
2: Iya. Dan terompe reporter sebelumnya Jumel ini juga pernah mengalami kadang tunggu kok aku cuma tanya-tanya nyana mbak beli begitu. Iya kadang ada seperti itu. Jadi orang harus berpindah lagi ke sebelah. Dan memang dipahami memang orang lagi sibuk ya melayani. Sementara orang juga butuh informasi untuk orang masyarakat lah. Pintar-pintarlah seorang reporter. No bagaimana Wak Irli mau cari tahu. Jadi kadang Wak Sri cuma dengar dia ada masyarakat pembeli bertanya. Ini berapa? 20. Oh oke.
1: Langsung
2: kadang,
1: catat.
2: Iya kadang seperti itu. Nah mungkin yang sekarang yang lagi orang butuhkan lebih ke pembelinya Wak Irli. Jadi mama-mama yang so abis belanja di pasar Towo, betul boleh kasih informasi pada orang kemudian ditabut juga. Seperti tahu orang pemomolian so belanja di pasar hari ini.
1: Iya kan sejak
2: boleh begini, informasi betul dari pasar Towo atau orang pe adik Chandra misalnya dengan istri, saudari bapak pasar, mm-hmm. boleh memberikan informasi dan siapapun yang yeah. ada di pasar yang saat ini sementara mendengar RRI ya, halo RRI, baik di Towo, Manganitu, Tamako, kemudian Tabut, Rabu-Rabu jadi voice note di 0812-5503-8009.
1: Dan nomor ini bukan cuma 4WA, nomor ini juga jalur telepon biasa ya, Wak Sri. Yang ingin menelpon yang bukan pakai internet, mm-hmm. telepon biasa di nomor ini. Nah itu memang yang tidak ada syarat macam-macam, langsung telepon Jo. Langsung sebutkan nama, kemudian juga alamat. Nah untuk saat ini Wak Sri, ada informasi kah ini yang harus dibacakan?
2: Iya Wak Erli, update dengan gunung ya. Okay. Walaupun turun ya, selevel 2, levelnya. Tetapi ya seperti Ibu Irma bilang, bagusnya tiap hari ada informasi dan iya. silakan Wak Erli dibaca.
1: Oke, pendengar RRI, kami hadirkan dulu update informasi terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu periode pengamatan hari ini. Tanggal 27 Juli, Gunung Api Awu di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut Sangihe, Sulawesi Utara. Hari ini meteorologi cuacanya berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 20-31 derajat Celcius, dan kelembaban udara 64-84%. Untuk visual gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2, asap kawat tidak teramati. Sementara untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 14, vulkanik dalam jumlah 4, tektonik jauh jumlah 32. Keterangan lain nihil, untuk tingkat aktivitas Gunung Awu level 2, waspada. Rekomendasi 1, masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina, sumber data KESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Nah, demikian untuk update informasi terkait dengan Gunung Api Awu. Nampaknya rekomendasi tetap harus waspada ya, Wak Sri.
2: Iya, tetap Wak Erli, karena masih di level 2 kan ini. Jadi 3 km ya, radius 3 km-nya enggak bisa. Begitu.
1: Jadi belum ada aktivitas pendakian seharusnya ya?
2: Seharusnya, betul.
1: Biar li ada Wak Herlin juga nyandat minat. Dan oh sampai nampaknya.
2: Oh, Sri juga begitu. Pernah itu hari kan Herlin pernah mau ke sana toh.
1: Iya,
2: batal.
1: Oke, begitu.
2: Batal demi hukum.
1: Iya. Baik, nah ini Wak Sri
2: Wak Sri pikir so gangguan lagi jaringan ini. Dari tadi enggak ada yang menelpon. Oke, Wak Sri angkat telepon dulu Herlin. Yeah.
1: Baik, ya pendengar RRI sekali lagi, walaupun mungkin Anda tidak gabung lewat jalur telepon biasa, Anda tetap bisa mengirimkan voice note di WA Pro 1 RRI Tahuna. Ya, pendengar RRI, untuk penelpon pertama kita sudah ada Pak Hulik ini ya, Wak Sri?
2: Iya, betul sekali dari... Pak Hulik menghadap dari Bahu. Bahu.
1: Halo, Pak Hulik, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak.
4: Ya, di sini kita selaku warga masyarakat Kampung Bahu mungkin cuma mau bertanya ke PLN terkait beberapa hari ini sering terjadi pemadaman di wilayah Kampung Bahu. Artinya dia di siang hari itu kadang-kadang padam berapa jam. Sudah hampir, kalau yang tidak salah, dalam minggu-minggu terakhir ini memang sudah sering terjadi pemadaman. Sejak bergantinya Pak Henry di manajer ULP PETA, itu Bahu kembali lagi mengalami pemadaman. Ya mungkin walaupun yang tidak nyanda lama sama dengan biasanya, tapi artinya kan sering. Kemudian ini hari juga bahu kena dampak jadwal pemadaman. Artinya waktu lalu masih ada konfirmasi dengan Pak Henry, yaitu penyampaian Pak Henry bahwa untuk kampung bahu yang disuplai dari ULP PETA di mesin milik uang itu sebenarnya sudah aman. Hanya cuman sekedar bertanya saja, kenapa masih tetap saja mengalami pemadaman?
1: Untuk,
4: walaupun itu untuk bahu.
1: Iya, untuk jadwal sendiri, Pak?
4: Ya.
1: Jadwal sendiri ada setiap ada pemadaman?
4: Kalau jadwal hari ini pemadamannya jam 9. Mm. Jam 9 mungkin sampai dengan jam 3 karena apa namanya pembersihan ke apa ini namanya ini jadwal yang disampaikan lewat FB lagi yang dibacakan yang kami dapat.
1: Kalau untuk yang padam beberapa kali minggu lalu itu ada jadwalnya, Pak Holik?
4: Enggak ada. Nyanda ada jadwal yang sempat orang baca. Jadi bahkan kemarin siang sempat padam lagi.
1: Mm-hmm. Baik.
4: Iya, mungkin hanya itu, demikian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Holik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Ya, ini keluhan untuk PLN terkait beberapa waktu yang lalu sering terjadi pemadaman walaupun durasi pemadamannya singkat tapi sering begitu. Hari ini ada pemadaman lagi tapi bedanya hari ini terjadwal pemadamannya sekitar pukul 9 pagi ini sampai pukul 15 atau jam 3 sore. Karena ada pembersihan menurut Pak Holik Manahede. Nah, kita akan mencoba untuk bisa mendapatkan jawaban terkait dengan pertanyaan atau keluhan dari masyarakat di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Baik, yang dari Tabut mungkin ada keluhan lain selain PLN? Bisa di 0812-5503-8009 untuk program acara Halo RRI di saat ini. Untuk pemadaman yang beberapa kali tidak ada jadwal, ini yang menjadi poin pertanyaan kita ya. Apakah mungkin alasannya sama karena pembersihan tapi mungkin belum bisa membuat jadwal atau seperti apa? Nanti kita akan ketahui langsung bersama narasumber yang berkompeten dengan bidang ini dari pihak PLN. Kami, gatekeeper kami, sementara mencoba untuk bisa tersambung dengan pihak PLN yang sementara dihubungi untuk saat ini. Nah, pendengar mungkin tidak hanya dari Bahu Tabukan Utara, tapi ada dari kampung lain di kecamatan yang berbeda, mungkin keluhannya sama tentang PLN ya. Bisa bergabung biar kita bisa menanyakan pertanyaan ini langsung kepada narasumber sekali jalan begitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab.
2: Ya, Wow Erlin, Wow Sri. So, tiga kali ini ada telepon, okay. Tapi memang masuk, cuman masih belum diangkat ini, Wow Erlin. Semoga boleh terjawab ya.
1: Ini torampil langganan ya, dalam tanda kutip Pak Edmund Sahadagi Asmen Keuangan dan Umum betul, PLN UP 3 tahunan. Dan beliau ini, narasumber ini adalah yang paling rajin, Wow Sri Kang, mau betul jawab torampil keluhan.
2: Iya, karena beliau juga merangkap dengan humas di sana.
1: Oh, hari. Begitu. Baik, mudah-mudahan kalaupun memang biasanya tidak langsung diangkat, Wow Sri, Pak Edmund biasanya menghubungi ya sesudah acara atau lain kali semua habis Halo RRI, tapi kita kasih info
2: menit-menit terakhir. Betul, karena memang kemarin itu kan kita tahu bersama kan, Wow Sri, di Tamako, di Manalu, itu kan ada bencana ya. Apakah imbas juga dari situ atau seperti apa? Karena ULP PETA ini cuma DP nama ULP PETA, Wally. Tetapi dia membawahi ada beberapa wilayah, termasuk orang di dalam sini, begitu. Nah, tapi penjelasan yang lebih tepat tentunya dari narasumber ya, Wally, terkait dengan jadwal hari ini. Kenapa seperti itu? Yeah. Karena memang paling banyak mengeluh lampu padam ini kalau nyandak Tabut itu wilayah Tahuna Barat. Iya, kalau ndak mangan itu.
1: Oh, begitu. Okay.
2: Nah, ada
1: mungkin
2: apa?
1: Mungkin ada kecamatan lain tapi mungkin nyandak terjangkau dengan RRI, Wow Sri.
2: betul sekali. Atau mungkin biasa juga mangani itu kolongan itu wo, Sri Jaga Baca paling sering itu di media sosial itu kolongan okay. Wo Erli.
1: Kita punya akses media sosial juga ya. Iya. Itu yang paling bisa kita ketahui updatean dari masyarakat. Dan berbicara soal bencana tadi, topik hari ini pendengar yang kami angkat penanganan pasca bencana. Nah, Wak Sri, kalau yang ada pertanyaan terkait topik ini boleh ya di
2: boleh.
1: Halo RRI dan
2: tetapi nanti akan dijawab,
1: dijawab
2: di jam 9 Wak Sri.
1: Betul. Sama dengan Pak Hulik dulu. Halo RRI, mohon maaf Wak Herlin yang tidak dapat ingat lebih tepat, sempat menanyakan topik yang akhirnya kita bahas Wak Sri di dialog soal retribusi parkir dari Pak Hulik. Ada pertanyaan dan besoknya langsung ada dialog dengan topik. Oh, berarti kurang mau ingat DP hari sebelum dialog itu adalah waktu Pak Hulik bergabung dan langsung dibahas dalam sesi dialog. Nah,
2: pertanyaan jadi bukan cuma Pak Hulik, Wak Erli.
1: Kebetulan, banyak ya?
2: Iya, kebetulan waktu itu kan Wak Sri memang lihat di media sosial, jadi langsung dibahas di Halo RRI,
1: okay.
2: Sehingga memancing dan bergabunglah Pak Onek Karel.
1: Oke.
2: Okay. Onek Karel waktu itu bergabung juga sehingga ada usul saran dibahas di Halo RRI. Karena memang kalau di dialog, karena memang kalau di Halo RRI kan singkat ya waktu itu Pak Kadis di menit-menit terakhir terhubung. Nah, sehingga kita harus menindaklanjuti di Halo di dialog. Nah, seperti ini mungkin boleh karena sudah terlalu banyak kayaknya ini yang masuk soal listrik OLR ya. Mungkin kita nanti satu saat akan menjadwalkan dan yang soal tiang-tiang listrik yang tiga wilayah ini masuk di Halo RRI, semoga segera terjawab juga ya, termasuk di wilayahnya Pak Hulik ini Wak Erli.
1: Oke.
2: Dan Wak Sri masih tetap mencoba menelpon pihak PLN ini Wak Erli.
1: Oke. Okay. Baik, mudah-mudahan sampai sebelum waktunya ditutup acara Halo RRI, pihak PLN ini bisa terhubung bersama kami di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini menjawab keluhan dari Pak Hulik Manahede terkait dengan pemadaman listrik di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Beberapa waktu lalu terjadi pemadaman sampai hari ini ada juga ya,
2: iya, hanya keluar jadwal juga hari ini akhirnya jam 9 ya begitu.
1: Sampai sore.
2: Nah, ini bagus seperti Pak Hulik begini Wak Erli masuk di acara yang resmi Halo RRI sehingga orang boleh dengar tanggapan karena Wak Sri paling banyak baca keluhan soal listrik ini di medsos. Iya, bahkan mungkin so dengan kata-kata kasar begitu menghujat ya. Padahal sebenarnya ada ruang yang kita berikan ya Wak Erli ya, sehingga boleh dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten. Karena kalau di medsos begitu yang mau baku jawab pasti cuma sesama torang begitu tuh. Jadi ada asumsi mungkin ada opini nanti tercipta di situ. Nah, dan ketika mungkin torang sota lebih torang pejari ya bisa ada dampak nanti juga ke kita sendiri ya Wak Erli ya, sehingga masuklah di acara-acara seperti ini resmi atau boleh datang langsung misalnya ke kantor. Kan iya pelayanan publik pasti mereka terbuka Wak Erli. Datang langsung misalnya. Wak Sri paling banyak lihat keluhan itu pasti di medsos kalau soal air, kemudian listrik, ya. Ini wadahnya Halo RRI, silakan.
1: Nah, kalau soal pelayanan publik begitu Wak Herlin ingat sekali sampai masih ada DP video Pak Wak Herlin PHP. Ada yang datang mengenai acara Halo RRI kan Wak Sri? Ada datang ke RRI Tahuna dan Wak Sri yang terima langsung waktu itu. Bapak pakai jas hujan warna hijau kalau tidak salah. DP pertanyaan cuma berapa nomor acara Halo RRI? Mungkin Bapak ini walaupun pendengar kita, Bapak pikir mungkin DP nomor beda dan torang nomor telepon acara-acara biasa begitu, acara hiburan sama dengan Pro Dangdut Sweet Memory itu sama ya pendengar RRI. Kita pakai nomor yang sama untuk acara Halo RRI juga, nomornya sama. Dan mungkin karena Bapak ini memang tipe pendengar yang mendengar hanya acara tertentu sama dengan pagi hari, jadi Bapak minta bahwa nomor ini sama digunakan untuk semua acaranya RRI Pro 1 Tahuna. Jadi Bapak datang dari mana waktu itu Wak Herlin saya lupa, tapi video komunikasi di Wak Sri masih Wak Herlin simpan.
2: Iya, betul sekali.
1: Karena datang sangat dramatis. Hujan,
2: bela-belain Bapak datang hujan. Bertanya. Iya, betul sekali.
1: Langsung ke kantornya. Berapa nomor Halo RRI? Nanti kita boleh mau masuk kapan di acara Halo RRI? Dan mudah-mudahan Bapak tersebut tersampaikan DP opini Kang Sri, itu awal-awal kembali Halo RRI dari pusat dapat ada Nodin memang disuruh dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini Bapak tersebut yang datang waktu awal-awal acara Halo RRI, DP opini tersampaikan, dan yang paling penting adalah terjawab oleh pihak yang terkait. Betul. Karena jawaban dari pihak terkait itu sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apalagi kalau yang bertanya atau yang masuk di acara Halo RRI itu dengan keterangan atau data yang lengkap sama dengan Pak Hulik tadi, karena memang dirasakan langsung, jadi lengkap informasinya, padamnya kapan dan beberapa kali, kemudian juga sampai hari ini ada pemadaman, dan pokoknya jelas ya opininya.
2: Iya, dan informasi Pak Erli tadi sudah terhubung dengan Pak Edmund Benomor, tapi yang angka ibu.
1: Oh begitu.
2: Beliau sementara siap-siap di kamar mandi. Ya.
1: Baik, mungkin
2: semoga lah di menit-menit terakhir ya nanti. Biasa Pak Edmund memang tetap menjawab Pak Erli.
1: Iya.
2: Tapi sementara siap-siap katanya.
1: Ya karena memang ini jam-jamnya.
2: Jamu ke kantor betul sekali.
1: Ke
2: ya.
1: Kantor.
2: Semoga boleh terjawab ya Pak Edmund, Pak Hulik ya. Kalaupun tidak kan nanti kita minta voice note misalnya dari Pak Edmund.
1: Dan diputar besok ya di kopi pagi.
2: Betul. Kalau mungkin ada waktu juga. Boleh di jam 09:30 ya, Oh Erli sesudah info BMKG.
1: Oh iya,
2: ya.
1: Sebanyak boleh, mau tunggu lama.
2: Betul, Pak, mungkin boleh diputar begitu.
1: Tetap ikuti ya Pak Hulik, tetap diikuti. Kalau tidak terjawab, tidak apa-apa, tetap di follow up Pak Usri, terus diikuti, ditanyakan, dan mudah-mudahan pihak yang terkait bisa menjawab.
2: Iya, dan tumben-tumben ini hari ini Wow Erli, di menit 41 baru satu yang bergabung. Nah, apakah turang pejaringan juga sudah mulai bajadi ini atau seperti apa?
1: Karena kan soal jaringan Wow Sri, Wow Erli memang rasa di acara torampi acara di Prodangdut Sweet Memory Riwang Rin itu orang langsung dapat tahu, ih siapa ini, sedikit yang bergabung.
2: Iya, betul. Karena kan kalau hari Jumat kemarin itu, Wow Erli sampai bingung Osri. Jadi memang selain 8009 kita kan ada telepon khusus narasumber ya.
1: Iya.
2: Yang 3163 itu. Jadi kadang sudah di sebelah kiri ini telepon putih, telepon hitam, kemudian handphone. Tapi hari ini di menit ke 41 masih baru satu orang yang bergabung. Apakah mulai terdampak ini jaringan? Karena kan di flyer itu dia dari tanggal 8 Juli sampai 16 Agustus itu pekerjaannya. Tapi krusialnya, aktivitas krusialnya itu dimulai dari 31 Juli sampai 11 Agustus. Nah, apakah dia sudah mulai agak sedikit error ini ya? Atau memang torampi masyarakat yang sebenarnya di hari Senin ini sementara sibuk misalnya.
1: Iya, awal pekan hari Senin memang Sri ada bebannya tersendiri untuk para pekerja.
2: Sehingga kadang Halo RRI itu nanti banyak menelpon itu di
1: Rabu,
2: seperti kan Rabu Jumat. Kemudian Jumat yang paling banyak sekali. Mungkin karena Jumat itu WFH.
1: Iya.
2: Jadi
1: orang-orang lebih ada waktu.
2: Betul. Jadi ini sudah di menit ke 42 ya.
1: 42.
2: Iya, baru Pak Hulik dan semoga Pak Edmund ini biasanya kalau pas ditelepon begini beliau enggak sempat angkat, biasa beliau WA. Biasa WA pribadi ke Sri. Ada info apa begitu bertanya, karena beliau sudah tahu ketika nomor RRI yang menelpon pasti ada sesuatu yang mau ditanyakan begitu Pak Erli.
1: Keluhan dari masyarakat ya, Sri.
2: Betul. Baik, semoga ya di akhir-akhir ini nanti mau terjawab, dan juga untuk masyarakat kita mungkin yang terkendala kayak begini telepon mungkinnya gak bisa Wo Erli, boleh di Facebook komen, kemudian di WA juga voice note boleh. Jadi tidak hanya keluhan tetapi juga apresiasi, dan mungkin ada informasi kehilangan begitu Wo Erli.
1: Oh bisa juga.
2: Iya, boleh disampaikan. Nah, so ada yang bergabung.
1: Ya, pendengar RRI pukul 7:43 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di sesi Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini, menyisakan kurang lebih 17 menit ke depan. Bagi yang ingin bergabung, memberikan pendapat, memberikan saran terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda, mungkin ada keluhan, ada masukan, atau sekedar informasi saja ya, kami tetap terima di 0812-5503-8009 untuk saat ini. Baik, so ada yang gabung ya, kan, Mbak Sri?
2: Ada Pak Yos Nadia ini dari Santiago.
1: Pak Yos, silakan Pak.
5: Selamat pagi, halo RRI.
1: Iya, selamat pagi, Pak Yos, silakan.
5: Jadi begini, pagi ini kita harus memberikan apresiasi untuk RRI. Cuma lagi mau minta tolong. Waktu beberapa hari lalu kan ada pengusulan tiang listrik memasuk laporan ke kompleks tuh. Jadi ada petunjuk dari PLN, orang mau kesemasuk permohonan lewat Panura. Jadi tanggal 21, orang sudah kesemasuk. Jadi ini kan tahu di masyarakat tuh, orang sudah diminta tanda tangan. Mulai dari beberapa hari sejak batalnya, kita bilang, sabar Jo, nanti orang mau baku cek ulang. Jadi di kesempatan ini, kita minta tolong dulu untuk artinya mau miss call Papa Edmond kalau sampai di mana orang tuh.

0: Pak Yos.
1: sih. Ini sama-sama seputar PLN ya, Pak Sri.
0: Iya, betul. Dan sama-sama dua orang yang mengusulkan tiang listrik ini, Pak Wani.
1: Oke.
0: Iya, jadi Pak Hulik di wilayah Tabut sana, kemudian Pak Yos di wilayah Santiago. Dan memang sudah memasukkan surat ya, kalau Pak Hulik survei, ya akan dilakukan survei begitu.
1: Oh, jadi beda DP tahapan ya?
0: Betul sekali. Kemudian dari Tatuareng ya, Oeli juga ada yang ya semoga apa yang menjadi saran dari pihak PLN ya, Oeli untuk dipenuhi syarat-syaratnya, mengikuti prosedurnya. Semoga segera terjawab ini, Oeli, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena rupa Bapak Yos, Pak Hulik ini. Dorong PKBL sobok buku cakup.
1: Oh begitu. Ya. Makanya timbul usulan untuk kasih masuk tiang listrik di kompleks begitu ya.
0: Betul. Sama dengan waktu Bu Sri pertama tinggal di Manente begitu Bu Erli. Okay. Jadi kebetulan pas di Bu Sri P ulang tahun mengundang teman-teman tuh ini di rumah begitu. Dan ada salah satu orang PLN juga yang duduk. Pas tetangga di muka rumah kasih hidup AC, Bu Sri P lampu babib. Sehingga sebagai begitu, iya kan? Sebagai orang PLN langsung hah kayak apa begini bu begitunya ya beginilah memang mengundang bapak nyanyi di sini sekaligus mau basahin alus dalamnya begitu Bu Erli dan memang langsung disuruh ikuti prosedurnya dan puji Tuhan yang tidak lama sehingga sekarang so ada tiang listrik di muka Sri Pepin jendela kamar pas Erli dipasang karena memang di sana DP instalasi itu DP kabel sebuah kucaku di muka dokter perumah. Jadi Bu Sri haga-haga begini, aduh ini kok ada apa-apa toh, tapi ketuk cepat ditindaklanjuti gitu. Dan berharap juga untuk masyarakat kita ya mendapatkan pelayanan yang sama misalnya. Tapi waktu itu bos itu dia sepensiun.
1: Begitu.
0: Bapak Spanyol sepensiun. Nah semoga Wow Sri P proses yang secepat itu juga akan berlaku ke masyarakat. Artinya berarti kan bisa ya.
1: Dan ini itu anggap juga bahwa Sri itu bapak dari PLN itu so di tahap survei ya karena ada di situ waktu itu. Dan ini kalau dari Santiago menunggu begitu ya, Pak Sri baru kasih masuk surat berarti mau tunggu mau disurvei.
0: Iya.
1: Kalau Pak Hulik so survei menunggu DP kelanjutan, kan Pak Sri?
0: Iya, kalau informasi sih Pak Hulik bilang lalu kalau Pak Sri tidak salah tangkap ya, dorang mau melakukan survei.
1: Oh, baru mau melakukan survei. Oke. Okay. Iya. Oke, bisa di-update juga tadi, semoga, tapi tadi keluhannya lain ya.
0: Iya. Jadi Pak Yos ini bamis call artinya Bapak Edmund ya. Tapi Wau Sri tadi di off air Wau Sri so bilang karena kan sebelum masuk di Halo RRI itu Wau Erli torang kan jaga tanya gatekeeper sehingga ada gatekeeper di sini. Jadi torang tanya terkait dengan apa misalnya. Ya walaupun Pak Yos sebenarnya sehari-hari dan torang sekenal tapi tetap ada
1: prosedurnya
0: ya,
1: sama.
0: Tetap Wau Sri tanya terkait apa. Oh, mau coba Mbak Miss Call Pak Hulik. Jadi Wau Sri Pak Edmund.
1: Waktu Miss Call Pak Hulik itu Pak Yos.
0: Aduh, Pak Hulik semua masuk ulang ini Wau Erli banter. Kenapa mau Miss Call Pak kita ini? Jadi Wau Sri informasikan bahwa Pak Edmund sekarang lagi siap-siap ke kantor. Nah, jadi artinya walaupun mungkin di akhir nanti mau tak jawab atau nyana setidaknya Pak Yos tahu dong. Tapi Wau Sri tahu Pak Yos ini monitor pasti. Di Facebook juga beliau aktif ini.
1: Oh begitu. Oke, tetap ya, ikuti.
0: Semoga Pak Edmund dapat lihat ini torong pemis call so berapa dan panggilan masuk dan mungkin Ibu menyampaikan ya Irli ya.
1: Iya.
0: Sehingga boleh terjawab masih ada kurang lebih 11 menit ya.
1: 11 menit.
0: 11 menit.
1: Karena memang kalau so jam 8 itu wajib torang cut Wau Sri Kang.
0: Wajib Wau Erli.
1: Ada berita dari Jakarta.
0: Jakarta betul.
1: Karena kalau torang hanya menyiarkan torang harus bersurat begitu ke Jakarta.
0: Torang akan bikin klarifikasi dan ya pasti akan melalui
1: beberapa prosedur tambahan
0: dan akan tetap melalui
1: iya Wau Sri. Jadi Wau Sri harus tahu mau ukur jangan sampai tak lewat jam 8. Nanti Wau Sri ada tugas tambahan dari Halo RRI mau bersurat ke pusat.
0: Selain tak utang penjelasan ke torompe pendengar harus menjawab lagi ke pusat. Alasan kenapa ngunduh terlalu banyak terlalu banyak balamu sehingga sudah lewat DP jam ya. Dan memang untuk torompe pendengar pemirsa kalau bisa itu mau masuk jangan di akhir-akhir ya. Walaupun mungkin, makanya torang buka lagi akses di WA Wow Early dan juga di Facebook, sehingga boleh dari awal-awal misalnya. Karena kalau mungkin gangguan telepon, boleh di WhatsApp begitu. Karena memang kalau sudah di menit-menit terakhir, torang cuma

0: boleh mau terima, tetapi untuk menghubungi narasumber itu kan juga orang butuh proses, misalnya narasumber sementara, apalagi hari Senin, apel misalnya, ibadah.
1: Memang ada kewajiban yang dituntut narasumber harus.
0: Sehingga memang kebanyakan di hari Senin itu ya paling cuma satu narasumber yang bisa menjawab ya, kayak misalnya dari BUMN atau BUMD. Ya cuman ya semoga Pak Edmund ini segera ya mendapat jawaban ini, Pak Hulik dan Pak Yos ini yang sobat miss call ini.
1: Iya, karena hari Senin memang spesial loh Ustaz, karena ada apel dang pagi.
0: Iya.
1: Jadi mesti cepat toras saja yang bukan bagian apa ini asmen. Terus harus baku riki mau bawa apel. Kalau hari Senin pas harus mau bawa apel, harus baku riki mau bawa apel. Nah, untuk pendengar RRI memang ada beberapa hal yang kita harus maklumi juga ya, Wak Usri.
0: Yeah.
1: Bukan kesengajaan, tapi memang sama dengan Pak Edmund ini lagi siap-siap ke tempat kerja. Sama lagi, ini sama dengan terampil pengawas gunung api. Biasa terang hubungi di jam begini, beliau juga ke tempat kerja. Tapi puji Tuhan, terampil status so level 2. Jadi memang keluhan terkait atau pertanyaan terkait status gunung ini memang sudah agak berkurang ya, Wak Sri, karena juga kita sering menyampaikan langsung update-nya kepada kepada masyarakat.
0: Tapi jangan juga serta berkurang kong torang pe, terutama ini anak-anak muda banyak yang hobi-hobi mendaki ke sana ya kan. Jadi kurangilah dulu, dan itu memang lalu waktu sempat naik status itu kan ada saran juga memang dari dinas pariwisata misalnya, ada saran dari masyarakat untuk dinas pariwisata dijaga dulu di sana, kolaborasi artinya dengan pemerintah setempat,
1: supaya pemerintah kampung juga Bu Sri ya,
0: pemerintah kelurahan kampung, supaya masyarakat atau terampe anak-anak ini tunggu dulu mau ke atas, ya toh. Tunggu dulu mau ke atas, jadi dengarlah dulu arahan dari pemerintah, apalagi dorang di pos pengamat ini, dorang lebih tahu.
1: Iya. Gitu. Dan kalau soal bicara gunung dan yang mendaki, Wak Sri, Wak Herlin sering lihat updatean di TikTok, Wak Sri, terkait dengan torampe Gunung Awu ini, updatean di TikTok banyak katuk sekarang pendaki dari luar kan, Wak Sri?
0: Iya.
1: Walaupun kita memang aktivitas mengenai gunung ini kurang familiar, khususnya untuk Wak Herlin karena tidak pernah ke puncak Gunung Awu, tapi aktivitas dari para pendaki, Wak Herlin suka mengikuti di TikTok. Dorang so edit, jadi lebih gagah, memang jadi lebih menjual begitu terampil.
0: Sehingga mungkin Gunung itu ya daya tarik itu, Herlin. Tapi kan dengan status sekarang, ya terang juga harus berpikir karena tidak sedikit juga pendaki-pendaki yang hilang di bukan di gunung sini ya Wak Herlin, tapi
1: di tempat-tempat
0: contoh
1: lain.
0: Di tempat-tempat lain begitu, sehingga orang tidak mau terjadi hal-hal itu di wilayah kita di sini.
1: Apalagi gitu. Torampe gunung ini aktif Wak Sri, aktif kan. Dengan status yang dari level 3 baru turun sekian lama itu, level 3 itu lama sekali ya Wak Sri.
0: Karena berkas semua sudah ada di kantor Wak Herlin.
1: Karena sampai, ada di jalur ya.
0: Iya, sampai malam biasanya ya tahu lah orang perempuan mau tidur. Oh Sri tidur memang dia baju bagus terus. Iya, karena sudah ada pengalaman bencana di Sitaro kan Wak Herlin waktu itu. Injil masih 1 tahun 2 bulan sehingga Tor harus lari di tengah ujang, angin, di tengah tiang listrik baku-baku tarik begini jatung. Jadi Wak Sri pengalaman waktu itu Injil kan masih, Wak Sri masih menyusui sehingga lari memang ya. Tahu lah tanpa
1: pokoknya yang
0: cuma di baby doll Wak Herlin. Jadi pengalaman-pengalaman dari situ ketika naik status, aduh. Semua bukan artinya orang harus tetap waspada kan ini. Jadi tidur pun Wak Sri harus tetap cantik gitu.
1: Slay.
0: Iya.
1: Mengungsi karena
0: kan
1: dalam
0: soalnya pengalaman slay. Ada lari dalam keadaan seperti itu.
1: Dan memang sebaiknya terhadap masyarakat karena orang ada di daerah yang ada beberapa potensi bencana ya Wak Sri, kita harus jadi masyarakat yang waspada akan bencana.
0: Terlepas dari Wak Sri bagus itu, dan memang itu pengalaman pribadi Wak Herlin. Orang lari di jam 2 subuh.
1: Dari Karangetang di over ke Awu. Jadi memang membentuk jadi pribadi yang waspada, apalagi khusus untuk gunung. Kalau Tuan Wak Herlin dari Mangsel di Laine banjir, ke Tahuna tinggal di pinggir Kuala, jadi Wak Herlin bagian waspada banjir Wak Sri.
0: Oh begitu.
1: Sensitif makanya, sekali kalau seujang.
0: Makanya Wak Sri bukan mau apa ya, memang Wak Sri lebih suka di dalam-dalam kota juga, karena ke gunung Wak Sri tidak tertarik, apalagi ke laut. Tidak terlalu tertarik karena tidak pro dengan renang-renang. Sehingga Wak Sri karena Wak Sri waspada, Wak Sri pesan sendiri Wak Herlin itu life jacket.
1: Oh begitu.
0: Warna ungu begitu.
1: Sesuai jadi, dengan
0: kalau kemana-mana ya sudah sebawanya perlu berharap lagi dari kapal begitu. Jadi orang tetap waspada karena sudah ada pengalaman pribadi ya. Oirli, dan itu sangat-sangat menyakitkan karena 48 rumah hilang waktu itu termasuk dengan dorong Sri begitu. Okay. Jadi trauma-trauma itu membawa orang harus waspada ya. Jadi lepas dari waktu Sri waktu sedu tadi ada lari memang tengah malam. Taulah ibu menyusu yang tanpa bra ya, mohon maaf. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman itu waktu Sri ini cuma berbagi ya. Mungkin lucu kedengaran tapi hal-hal seperti ini orang harus tahu bahwa ini adalah pengalaman nyata yang waktu Sri alami. Ketika dalam keadaan panik waktu Early, ya nak muta
1: pikir barang
0: lain. Pikir apapun sehingga kemarin ada status level 3 itu Sri langsung semua bawa di kantor. Ya, jadi berkas semua dibawa di kantor. Kan orang kalau sudah dalam posisi panik, percaya Pak Sri mau lari itu nyana mau tak pikir berkas-berkas itu Pak Early. Paling cuma tak pikir bembeng anak, bahkan
1: diri
0: ada
1: sendiri.
0: Iya, bahkan ada orang yang di lari saat itu DP orang tua sampai di gereja di atas main tinggi. Ih, DP anak masih dibuek-buek begitu. Jadi hal-hal begitu orang ya memang nyata terjadi Pak Early ketika sudah panik misalnya. Orang sama tuh dengan yang gempa itu yang tanggal 8 Juli itu.
1: Iya. Iya, jadi sekali.
0: Orang tiba-tiba keluar dari sini dari studio walaupun ternyata aduh kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
1: Agak tak goyang trip prasetya ya Sri.
0: Iya.
1: Karena jadi, gempa.
0: Wow, Ica sementara wawancara dari BMKG Sulut waktu itu ya Pak Ricky Aror dan pas beliau bilang jam sekian akan terjadi gempa susulan memang
1: itu
0: terjadi
1: studio.
0: Dan posisi orang buat sementara di studio sementara orang tahu bangunan kita walaupun sudah dibikin lagi ya tetapi ini kan bangunan lama Wau Early kita yang lebih tahu dan Wau Early pernah lihat lalu Sri lampu di atas jatung tiba-tiba tuh tanpa ada gempa itu ya kan jatuh dan untungnya Wau Sri waktu itu lagi di luar kalau Wau Sri ada duduk mungkin ya
1: setahu ciri akang itu loteng
0: makanya jadi walaupun orang mengedepankan mungkin oke, orang Petri Prasetya hari itu memang ya,
1: tapi harus memang prosedur menyelamatkan diri juga orang harus tetap
0: sehingga pegang. Narasumber sementara bicara lucu sebenarnya kalau orang rekam lucu narasumber sementara bicara Wau Ica lari keluar orang dua dapat dengar narasumber bilang iya sekian lari lagi ke dalam studio
1: masuk lagi.
0: Menyapa lagi narasumber jadi memang
1: nah itu sewujud dari menyelamatkan no? Kalau orang lain kan ya mungkin mau balik ke tanpa bekas tago yang gempa
0: tetap orang dua balik
1: karena,
0: jadi walaupun dengar monitor dari luar tetap turun dua pedengar Pak Ricky bilang iya jadi seperti itu update hari ini
1: balik lagi ke dalam
0: walaupun
1: studio.
0: Sementara bagi yang gempa jadi di posisi seperti itu orang yang serba salah tidak hanya orang sebagai pegawai RRI tetapi juga sebagai orang tua di mana Wau Sri harus aduh terpikir Trif Hillary ada di sekolah Wau Sri mau pergi ambil Pak Trif sementara tugas yang harus menginformasikan ke masyarakat tidak bisa ditinggal.
1: Iya, betul sekali.
0: Tidak bisa ditinggal.
1: Dan itu Wau Sri DP fungsi tanggap bencana itu harus diajarkan ke anak-anak.
0: Iya, makanya. Jadi orang harus serba waspada, serba persiapkanlah semua sedini mungkin. Artinya bukan mau minta-minta bencana nih Wau Early tetapi pemerintah ketika

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja